0: Daripada Kakak Azraf dengan berubah untuk anda 8.10 minit pagi. Jangan pernah berubah. Ha, tapi jangan pernah berubah berkenai soal hati dan perasaan ni. Tentu sana orang cakap.
1: Betul, tapi itu jangan pernah berubah, okey?
0: Tapi berkaitan dengan perubahan hidup itu, kita perlu.
1: Perlu ada perubahan hidup lah.
0: Perlu ada perubahan.
1: Mestilah. Setiap orang mesti ada perubahan.
0: Perkara yang baik kepada yang lebih baik.
1: Ya.
0: Kalau mungkin perkara tu agak kurang baik, menjadi lebih baik. Jadi perkara yang baik lah.
1: Ya, kalau tak berubah payah juga. Kalau dalam hubungan kita, awak ni tak pernah berubah.
0: Ya, betul. Sebab tu lah kita pun juga dikatakan untuk berhijrah.
1: Ada juga situasi, dia cakap, awak dah banyak berubah. Banyak pula berubah. Kan? Situasi macam tu lain pula.
0: Alhamdulillah lah, saya dah banyak berubah lah katanya.
1: Dah banyak berubah
0: kan? Katanya dulu selalu datang kerja lambat. Sekarang alhamdulillah. Tepati masa.
1: Tepati masa.
0: Tanya untuk anda. Itu kalau maknanya berubah daripada perkara yang baik kepada lebih baik lah. Tapi selalunya kalau ayat awak, nada awak tadi tu kata, awak dah banyak berubah. Selalunya maknanya tu berubah kepada perkara yang mungkin kurang baik. Kalau dulu orangnya baik, tenang, senyum, sekali datang mungkin dah mula selalu nak marah, selalu jadi orang kata tak terurus.
1: Tak terurus.
0: Tak boleh macam tu.
1: Adalah tu sebab-sebabnya kan. Tapi yang penting, hidup ni perlukan perubahan.
0: Yang penting baik, pada Sophie. Yang baik, pada yang lebih baik.
1: Ya. Baik, kita nak menyapa juga rakan-rakan kita yang join di live TikTok. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Yang belum lagi follow, jemput follow sekarang di Johor FM Official. Kita tengah buat siaran waktu ini, pastinya di Aura Permata bertemankan Cik Kis dan Cik Sophie.
0: Ya, kita masuk untuk pantun teka-teki sekejap saja lagi nanti. Ini dia, kami bukakan peluang untuk anda yang mana nak ke udara. Kalau kami mengharapkan lah, kami mengharap sangat-sangat. Jangan main telefon terus.
1: Ya, kena bersedia.
0: Tahu tak tahu telefon terus. Nanti bukan apa, kita tak nak buang masa tu. Sebab yalah, masa kita ke udara ni kan, dianya sangat-sangat mahal sebenarnya. Kadang-kadang orang beli iklan 30 saat pun bayar mahal.
1: Jadi kena untuk anda
0: duit, untuk 30 saat. Tapi kalau dalam tempoh kita 1 minit pun, tadi apa benda saya tak sempat nak dengar ni.
1: Nak berfikir dulu tak
0: nak
1: boleh
0: fikir,
1: macam tu.
0: Tak boleh. Kalau boleh, dengar dulu radio, dah tahu apa bunyi pantun tu. Sekarang pantun, telefon, alhamdulillah nanti dia akan jadi macam lancar je siaran tu. Dia punya perkara tu akan jadi macam cantik je. Telefon, okay, saya nak jawab terus. Ini jangan tanya, apa tadi
1: apa
0: saya
1: tadi
0: tak dengar
1: balik
0: radio? Kan? Salah katanya.
1: Yang penting anda kena bersedia dengan jawapan anda. Betul ke salah tak apa. Mencuba tak apa. Cuma yang penting, janganlah persediaan itu yang kita
0: kena
1: nak.
0: Kena ada persediaan. Baik.
1: Lagu apa?
0: Daripada Aisha Retno, Marsha Milan, Adira, Nadira. Ini dia, Cinta di Akhir Gairisan 2.0. Terbaru tak anda? Terus dengar Johor FM, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Baiklah, kita kembali di Ruang Udara Johor FM waktu sekarang 8.18 menit pagi. Terus mencerahkan suasana pagi anda di Ruang Udara Johor FM pagi ni. Sofie Nawawi dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda.
1: Seperti biasa, hari Khamis yang manis kami bawakan untuk anda pantun teka-teki. Yep. Ya, jadi untuk anda bersedia dengar betul-betul pantun teka-teki kita, bunyinya macam mana, dan bersedia anda boleh hubungi kami. Okay?
0: Ya, betul. Ini yang dimana disediakan oleh penerbit kita lah. Okay, jadi kita nak kongsikan bagaimanakah bunyi pantun teka-teki ni. Kis, silakan.
1: Kain cindai bersulam rapat dibawa orang ke Kuala Kedah. Hitam berkilat bukanlah dakwat, setitis jatuh berseri juadah.
0: Wah. Wow. Oh, saya kan setitis jatuh rosak sebelanga.
1: Tidak.
0: Ini yang ni setitis jatuh terus berseri.
1: Betul.
0: Okey.
1: Jadi untuk anda kalau tahu, kalau nak mencuba kita punya pantun teka-teki hari ini, anda boleh hubungi kami sekarang.
0: Kalau kita tengok kat situ kisah, clue dia dah ada bunyi dah kat situ. Kan, sebab dia ada menggunakan perkataan juadah.
1: Juadah.
0: Setitis jatuh berseri juadah. Wah, ini mesti makanan ni. Ini mesti kuih ni.
1: Betul, sama ada kuih ke
0: nasi lemak, nasi lemak.
1: Makanan ke nasi lemak.
0: Setitis jatuh, setitis sambal jatuh tu.
1: Yang tu tak yang tu tak best.
0: Itu bukan setitis, itu sesenduk.
1: Si tu sesenduk tu.
0: Banyak kena sangat
1: barulah orang kata membuka selera.
0: Ya.
1: Jadi untuk anda kalau nak mencuba untuk jawab pantun kita, kena jawab dalam bentuk pantun. Boleh hubungi kami sekarang di talian 07-2243-100 atau di 2244-100 atau 2245-100.
0: Okey, baik rakan-rakan pendengar kita yang baru saja masuk hadir menonton ataupun anda yang sedang mendengarkan hanya menerusi frekuensi radio, kalau anda nak lihat wajah kami, nak tengok kan, manalah tahu kan macam mana rupa Cik Kis ni, macam mana rupa Sofie ni. Baru-baru ni saya jumpa seperti mana skrip biasalah kan.
1: Yes,
0: dekat dekat Bukit Batu baru-baru ni kan, dia kata saya ingat orangnya dah
1: tua,
0: dah tua dah rupanya, tapi suara tak padan dengan rupa katanya.
1: Sian awak, selalu disangka tua bila suaranya ke udara.
0: Kalau macam tu biar macam itu. Orang kata tengok suara ni bunyi macam tu, tapi tengok orangnya muda, so akan ada sedikit kejutan.
1: Kejutan tu untuk siapa? Untuk orang lah.
0: Untuk orang tu lah. Dia kata terkejut. Oh, macam gini kan. Macam Abang Lan kita. Abang Lan kita memang tetap kekal maintain handsome.
1: Ini maintain.
0: Daripada dulu sampai sekarang.
1: Ya. Yeah.
0: Abang Lan memang idola jugalah kan. Itulah dia.
1: Idola siapa tu?
0: Saya lah.
1: Oh, ingatkan
0: kita hidup. Kenal Abang Lan daripada daripada suara sama juga.
1: Kan,
0: sampailah kita dah jadi DJ. Kita dah bersua dengan rakan-rakan penyampai daripada pembangkang stesen radio RTM ni. Oh, ini rupanya Abang Lan macam tu.
1: Kalau tengok Abang Lan, lain pula cerita dia. Tak tua-tua dia ni.
0: Maintain, kekal, mantap. Okay. Baik, kita menantikan panggilan anda. Sekali lagi saya nak ulang pantun kami pada pagi ini. Kain cindai bersulam rapat dibawa orang ke Kuala Kedah. Hitam berkilat bukanlah dakwat, setitis jatuh berseri juadah.
1: Ya, kami menantikan panggilan anda selepas ini. Kita dengarkan dulu lagu ini untuk anda.
0: Ya, selepas lagu Syafiq Farhain dengan cerita bukan cerita luka, cerita luka je.
1: Cerita luka
0: untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam
0: itulah.

0: Ya, itu dia semua lagu persembahan daripada Syafiq Farhan. Untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami waktu ini, inilah masanya untuk anda tunjukkan bakat anda untuk mengarang pantun dan kebijaksanaan anda dalam menjawab soalan teka-teki. Kita gabungkan sekali.
1: Kita gabungkan sekali sebenarnya. Okay? Yep. Baik, talian kita dah pun berkelip-kelip, Sophie. Kita tengok siapa yang ada pagi ni.
0: Ya, untuk pemanggil pertama di talian ni, sudah semestinya ada jawapan yang kita cari. Johor FM, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, saya Cik Din.
0: Cik Din.
1: Cik Din.
2: Saya.
0: Cik Din. Buat panggilan dari mana, Cik Din?
2: Dari Tangkak.
0: Tangkak. Orang Tangkak. Baiklah, Cik Din.
2: Ya.
0: Bagaimanakah bunyi pantun Cik Din pagi ini? Silakan.
2: Penat berjalan terasa lapar. Kalau makan, jangan bercakap.
1: Betul tu.
2: Kalau tak silap, harap tekan saya.
0: Macam tak kena.
2: Benda itu ialah kicap.
0: Oh, benda kicap. Yang duduk adalah kicap. Yang benda belakang tu kicap. Okey, saya cubalah jawab. Kis nak cuba jawab.
1: Tak apa, silakan.
0: Saya cuba jawablah. Okey. Okey, bunyi jawapan saya macam gini, Pak Cik Din. Nak tahu betul tak betul eh?
2: Ya.
0: Pergi kedai boleh? Pergi ke kedai membeli sardin.
1: Okey, sardin.
0: Singgah membeli sepotong tali.
1: Okey, Papi Sardin nak singgah beli tali.
0: Jawapan Cik Din, jawapan yang diberikan betul lah Cik Din.
2: Ya. Yeah.
0: Nampak gayanya hebat sekali.
2: Mantap.
1: Betul lah tu. Terima kasih Cik Din.
0: Cik Din.
1: Kita dah dapat pemanggil pertama dah betul.
0: Ya, Cik Din. Ada hadiah istimewa tak besar mana. Tapi lagu pilihan apa yang Cik Din nak dengar sangat?
1: Ya, kita tunaikan.
0: Agak-agak.
2: Boleh tak kalau saya minta sebuah lagu Hindustan?
0: Hindustan?
1: Hai. Yeah.
0: Boleh.
1: Boleh saja, Cik Din.
0: Lagu-lagu apa? Lagu era tahun berapa tu agak-agak?
1: 90-an ke 2000-an? Ataupun Cik Din nyanyi sikit supaya kita orang tahu.
0: Oh, tahun 2000-an lah. Zaman-zaman, masih zaman-zaman Syaruhan, Samahan tu lah.
2: Ya, ya.
0: Okey, insyaAllah nanti kita cuba cari yang mana terbaik untuk anda. Okey, baik Cik Din. Terima kasih Cik Din.
1: Terima kasih Cik Din.
0: Yeah. Baik, itu dia Cik Din dari Tangkak.
1: Ya. Yeah.
0: Senang sangat, saya kan macam susah.
1: Senang je. Sebab dah jatuh kat nasi setitis tu, membuka selera. Mantap, mantap Cik Din. Tapi kita ada masa untuk anda ruang lebih kurang dalam 30 minit untuk kita main teka-teki hari ini. Yeah. Okey?
0: Baik, selepas lagu ini kita dengarkan seketika Honey dan juga Zoo dengan POV untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Itulah.

0: Ya, kepada anda yang mempunyai soalan teka-teki menarik lah. Tapi kalau boleh, kita nak kata bukanlah teka-teki itu mesti logik. Sebab kita tahu ada je kan teka-teki yang yang tak logik. Sebagai contoh macam pagi tadi, saya tanya dengan Kak Yati soalan mudah kan. Apa yang ada sebelum kegelapan?
1: Kegelapan.
0: Kita tanya-tanya tak tahu apa.
1: Kak Yati kata kecerahan.
0: Salah kan. Jadi apa yang ada sebelum kegelapan adalah ketujuh.
1: Ketujuh. Tujuh kan baru.
0: Baik, begitu juga dengan kata lawan bagi makanan.
1: Makiri.
0: Kata lawan dia bagi makiri. Memang lawan kata tak logik. Mana ada perkataan tu. Tapi orang kata boleh diterima.
1: Boleh diterima. Sebab kita tahu nanti orang akan jawab minuman. Betul tak?
0: Siapa di talian ni? Alamak, dah terputus pula. Tak sempat tu lah. Lama sangat.
1: Tak apa, cuba tak lagi.
0: Ada soalan-soalan menarik yang nak diajukan kepada kami. Kis hari ni bersedia dengan soalan teka-teki yang cukup menarik.
1: Oh, iya ke?
0: Baik.
1: Adalah juga sikit-sikit untuk anda.
0: Baik, siapa di talian ni? Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum. Ya, Mak Teh.
2: Saya. Assalamualaikum, Sobi dan Cik Kis.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Baik.
2: Mak Teh nak beri teka-teki dalam pantun, boleh?
0: Okey, baik.
1: Silakan.
2: Sobi kalau nak jawab pantun, Mak Sobi sedia 2-3 rangkap dan simpan dalam tu. Bila orang jawab betul, betul ke salah.
0: Oh, tak best lah macam tu. Tak best. Kita mesti yang spontan punya.
2: Okey. Spontan terkiak-kiak je
1: tau. Okey, Mati.
0: Itulah. Sebenarnya kena ada persediaan lah. Okey.
2: Cuaca di ramal memangnya redup. Duduk bersantai, makan kurma. Makanan disebut-sebut namanya hidup. Tapi kenapa tidak bernyawa?
0: Makanan tu yang disebut tu seolah macam hidup.
2: Hidup. Tapi dia tak ada nyawa.
0: Sebut je dia hidup?
2: Bukan disebut hidup. Makanan tu disebut hidup.
0: Disebut hidup lah.
1: Disebut hidup.
0: Maknanya dalam nama makanan tu ada perkataan hidup ke apa tak?
2: Betul.
0: Ada perkataan hidup.
1: Ada perkataan hidup eh? Dia sejenis apa? Matih kuih ke?
2: Kalau Mak Teh bagi kedua, memanglah Cik Teh dapat jawab.
1: Oh, iya ke?
0: Apa yang?
2: Dia makanan je lah senang. Makanan
0: je lah. Dia contohnya macam sepana hidup. Macam tu.
2: Betul. Itu bukan makanan. Itu bahan.
1: Sepana hidup eh. Okey.
0: Sepana boleh laras.
2: Betul. Macam okay. Sepana hidup.
0: Apa makanan yang belakang dari hidup eh? Ada hidup.
1: Apakah yang ada hidup?
0: Tapi dia tak bernyawa lah.
2: Tapi tak ada nyawa.
0: Mana ada kalau kuih nama belakang dia hidup? Kalau macam
1: kalau tanya kuih yang paling ganas, saya tahulah.
0: Itu tak apa nak ni. Itu biasa.
2: Berminit buat masa dah.
0: Okay.
1: Cili hidup. Cili hidup. Cili hidup.
2: Apa?
1: Cili hidup.
0: Tak, awak jangan bangga sangat macam jawapan tu awak yang dapat. Pada jawapan tu awak baca daripada kat awak Jasmina ni.
1: Janganlah bagi tahu. Betul tak, Mati? Cili hidup?
2: Betul lah, jawapannya lada hidup.
0: Lada hidup. Yelah.
1: Betul juga.
0: Betul.
1: Okey, okay. Soalan untuk Mati ada tak?
0: Ya, awaklah. Awak bagi soalan untuk Mati. Satu soalan.
1: Okey, Mati. Satu soalan je. Yang senang-senang je Cik Kis bagi untuk Mati. Mati dalam banyak-banyak sungai. Sungai apa yang orang gemar bercucuk tanam?
2: Banyak-banyak serai?
0: Sungai.
1: Bukan serai. Sungai.
2: Sungai
1: yang orang suka bercucuk tanam.
0: Sungai mati. Tak hidup lah.
2: Dah tak ada air orang suka cucuk tanam. Bukan, salah.
1: Okey, Mak Teh nak jawapannya?
2: Sungai Rambai.
0: Salah. Sungai Rambai. Tu dia ada dekat negeri?
1: Dia ada dekat negeri Kedah.
0: Kedah.
2: Oh, jauh tu.
0: Jauh. Habis masa. Nak jawapan.
1: Jawapannya Sungai Petani Kedah.
0: Sungai Petani lah sebab dia sangat orang suka bercucuk tanam.
1: Sebab suka bercucuk tanam Sungai Petani.
0: Sungai Petani lah.
2: Sungai Petani.
1: Okey, okay, Mak Teh, terima kasih bersama dengan kami pagi ni, okey.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya sedihlah kita tak dapat jawab. Kita dapat tadi.
1: Kita dapat.
0: Oh, mana Mak Teh kalah lah 1-0.
1: Yalah, 1-0.
0: Okey, baik. Menyusul selepas ini pemanggil-pemanggil yang lain boleh terus ke udara bersama-sama dengan kami selepas lagu ini. Kita ada lagu tema daripada filem Man, Merah Man untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cantiklah.

0: Itu dah sebab lagu persembahan daripada ini bukanlah persembahan. Orang kata kalau ikut filem ini, persembahannya adalah Amir Khan yang membawa watak sebagai Dave Karansing.
1: Filem pada tahun
0: filem ni jangan sekarang tak ingat lah. Filem ni tahun tahun 98.
1: Oh, okay.
0: Betul lah.
1: Betul tu kot.
0: 99 ke macam tu? Okey lah, apapun. Itulah dia. Okey, berkaitan dengan filem Man. Jadi rakan-rakan pendengar kita, ada soalan yang ditanyakan oleh Anas JK ni. Dia kata, saya tiga beradik.
1: Okey.
0: Selalu kena lempar. Orang datang je lempar ke kami. Siapa kami? Tak, soalan dia, siapa yang kena lempar tu ke siapa yang kami tu? Dia macam mengelirukan kat situ.
1: Soalan dia kat sini, siapa kami tu, siapa yang dia tiga beradik tu?
0: Ya ke?
1: Saya rasa
0: mengelirukan sebab dia kata, saya tiga beradik, selalu kena lempar. Okey lah, tiga beradik kena lempar. Lepas tu orang datang je lempar ke kami. Soalan dia, siapa kami? Dia saja nak main-main tau.
1: Okay. Siapa kamu sebenarnya?
0: Tak apa, kita tinggalkan sekejap soalan tu, nanti kita fikir, nanti kita tanya apa jawapan dia. Siapa di talian ni? Hello, Johor FM, selamat pagi. Mana dia? Hello? Tak nak cakap apa. Hello, Johor FM, selamat pagi. Saya rasa ada masalah dengan talian yang empat-empat ni. Tak apa, kita cuba. Ataupun anda boleh cuba sekali lagi untuk kudara bersama-sama dengan kami. Sama-sama kita kudarakan juga antara dedikasi jugalah rakan-rakan pendengar kita. Ada yang mengantarkan kiriman-kiriman jawapan ni. Okey, siapa di talian ni? Okey.
1: Pun terputus. Ada cakap batu. Baling. Lempor tu apa? Lempor tu baling.
0: Kami tiga beradik. Orang selalu lempor ke kami. Siapa kami? Atau dia tanya kami tu siapa? Bukannya apa yang dilempor tu. Johor FM. Okay.
1: Soalan aras tinggi ni, dia kena fikir betul-betul. Siapakah kami tiga beradik tu? Kita cuba dapatkan pemanggil yang seterusnya.
0: Saya rasa kita ada masalah dengan talian kita. Johor FM, hello, selamat pagi. Okay, tak apa, kita berhenti seketika dahulu. Kita akan sambung selepas lagu ini daripada Aznad yang type writer. Rentak kita, aksi kita untuk anda. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: Ya, siapa yang cuba untuk udara bersama-sama dengan kami tadi, kalau mana yang tak berkesempatan? Nah, nampaknya masih lagi bila kita cuba jawab panggilan daripada rakan-rakan pendengar kita ni ya. Kita tak minta perkara ini berlaku. Tapi inilah dia. Hello.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, mantap.
2: Hai, Kak Yah, kampung KBL.
0: Kak Yah, KBL.
2: Ah, nak cuba tapi.
0: Okey, baik Kak Yah. Bagaimana kan bunyinya?
2: Kalau boleh jawab, jawab. Tak boleh pun tak apa.
0: Tak apa. Yang penting cuba.
2: Pisang emas, pisang tanduk. Pisang dibeli kedai cening. Batang hijau, buah dia tunduk. Warna gula, warna kuning.
0: Oh, senang ini.
1: Batang hijau.
2: Buahnya kuning.
1: Buahnya kuning. Okey.
0: Kita nak jawab ke saya nak jawab?
1: Awak jawab lah.
0: Saya jawab. Dua kerat ke empat kerat?
1: Dua kerat pun tak apa.
0: Okay. Dua kerat pun tak apa lah. Okey. Okey, macam ni lah. Cari-cari bulu ayam.
1: Okey.
0: Bukan, tukar lain lah.
1: Garang-garang ni.
0: Okey. Okey. Jalan-jalan ke rumah Mak Ani.
1: Okey. Suka Mak Ni.
0: Suka Mak Ni kan? Apa, jalan-jalan ke rumah Mak Ani.
1: Okey.
0: Lalu di hutan terjumpa musang.
1: Okey. Jauh tu.
0: Saya rasa mudah je jawapannya ni. Jawapannya buah pisang.
1: Buah pisang.
2: Bukan.
1: Buah pisang.
2: Batang hijau.
0: Habis pisang bukan batang hijau ah?
2: Bukan, buah dia tunduk. Buat
0: okay.
2: Tapi warna kuning.
0: Okey, saya tukar lah. Okey. Jalan-jalan ke rumah Kak Yah.
1: Okey.
0: Tukar pula Kak Yah kan.

0: Agaknya jawapannya padi.
1: Ah, padi. Ikut resmi padi.
2: Isi air dalam botol. Jawabnya betul.
0: Betul.
2: Okay, terima kasih, Pi.
0: Okey, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okay. Cepatnya Kak Yah.
0: Cepat Kak Yah lari.
1: Tak sempat Cik Kis nak bagi teka-teki Cik Kis.
0: Okay, kita cuba pemanggil seterusnya. Halo, Jor FM, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Siapa cakap tu?
3: Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Baik, Cik Jasli. Bagaimanakah bentuk soalannya?
3: Alah, dah lupa pula dah. Apa? Kalau apa tu?
0: Okey, tak apa Cik Jasli. Boleh nanti fikirkan kemudian. Nanti dapatkan balik, okey? Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya yang menanti. Sebab ramai juga yang cuba untuk ke udara ni. Menanti panggilan-panggilan kita yang mana nak dapat. Okey, cuba sekali lagi. Talian ya. 07-2243-100, 2244-100, 2245-100.
1: Itu
0: halo,
1: dia.
0: Halo, Johor FM.
4: Selamat
0: pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
4: Ya, Sofi, Cik Kis.
0: Ya.
1: Apa nama awak ni?
0: Ni jalan apa, pergi ke sungai menangkap belut. Ini Abang Mat dari Benut.
4: Betul.
1: Okey, Abang Mat, silakan
4: soalannya. Okey, macam ni soalan dia.
1: Tahu memang Abang Mat buat siri ni.
4: Okey, betul Cik Kis. Ni karang sendiri.
0: Okey,
4: baik, kau nak Sofi susah jawab. Biasa kita dengar orang kata buang yang keruh ambil yang jernih kan.
0: Okay. Ini buang yang jernih ambil yang keruh.
4: Ini relax Hafiz.
0: Itu kan soalannya kan.
4: Saya cantikkan lagi.
0: Okay.
4: Tapi dalam perkara apa kita kena buang yang jernih ambil yang keruh. Dia,
0: selalunya memang buang yang keruh ambilnya.
1: Kita ambil yang jernih kan.
4: Biasa kan.
0: Tapi dalam perkara apa yang kita
4: perlu? Dalam perkara apa?
0: Buang yang jernih kita kena ambil yang keruh.
4: Dia terbalik sikit tu.
0: Saya rasa perkara itu adalah santan kelapa.
4: Santan kelapa. Kenapa pula? Macam tak ada kena mengena je weh.
0: Yalah, kalau macam air yang jernih biasa kita nak potong nak ambil buah kelapa kan, ambil santan kan. Air dia yang jernih tu kan air kelapa tua tak apa sedap. Kita buang air yang jernih tu. So kita perah santan tu jadi kan keruh santan tu. Tu kita ambil yang keruh tu santannya. Yang air jernih tu air kelapa ni kita buang.
4: Pandai je Sofi.
1: Betul
4: kan? Pandai Sofi cipta-cipta jawapan
0: Betul ke salah?
4: Tapi belum. Bukan belum. Tu yang saya nak.
0: Bukan pula.
4: Bukan tu saya nak.
0: Ambil yang
1: ingat dah betul lah tu.
0: Ambil yang
4: Cik Kis tak dapat ke Cik Kis?
0: Buang yang jernih.
1: Itulah Cik Kis tengah fikir ni.
4: Okay. Perah otak.
1: Dalam situasi apa
4: Dia terbalik.
1: Maknanya jawapan dia ni
0: dia makanan lah. Makanan. Selalu mesti makanannya.
1: Bukan dia makanan. Dia
0: bukan
1: macam
0: makanan
1: Adakah dia kita kena gambarkan situasi?
4: Betul. Macam Kek Cik cakap, dia kena menggambarkan situasi.
1: Dia kena menggambarkan situasi.
4: Saya dah kasi keluh dah tu.
0: Ambil yang keruh, buang yang jernih. Situasi.
4: Jawapan dia menggambarkan situasi yang macam Cik cakap.
0: Okey. Baik.
4: Okey.
0: Tak dapat. Tak dapat, Ahmad.
4: Tak dapat, eh? Saya kasih jawapan dia.
0: Kasih.
4: Okey, jawapannya dalam perkara tak masuk akal. Itulah jawapannya, perkara tak masuk akal.
1: Perkara yang tak masuk akal?
4: Perkara tu macam, kalau kita fikir-fikir mana ada apa-apa benda lah. Mana ada kita buang yang jernih ambil yang keruh. Benda tu tak masuk akal. Tak masuk akal jawapannya. Tak pernah sabar. Maknanya tak masuk akal.
1: Jenuh kita orang fikir tau.
0: Okey lah.
4: Menggambarkan situasi kata Cik Kis.
0: Abang Mat. Tak menarik.
4: Tak pernah sabar tak masuk akal. Api kan. Ya, perkara tak masuk akal.
0: Dia ibaratnya macam tak payahlah. Kis.
1: Okey, ada nak dengar soalan Cik Kis ke?
4: Boleh lah.
1: Okey, yang ni soalan senang je.
0: Tak apa, biar saya tanya soalan senang lah dulu. Saya tanya Abang Mat.
1: Okey, silakan.
0: Abang Mat, kalau seseorang tu kan, dia terjun dalam air kan, agak-agak apa yang tak basah?
4: Dia terjun dalam air.
0: Apa yang tak basah?

0: diterjun dalam air apa tak basah.
1: Hmm. Orang. Ha, dia terjun dalam air tak basah. Apa yang
2: apa yang tak basah?
0: Okey, kalau dia dia dekat sungai dah kan. Okey. Kalau dia mimpi dia terjun dekat sungai, mimpi.
1: Tak, ini betul-betul tak terjun. Lah. Ini betul-betul terjun.
0: Oh, dia betul-betul terjun.
1: Ini bukan cubaan, ini betul-betul kejadian.
0: Dia tak basah.
1: Dia bukan dia tak basah. Apa yang tak basah?
0: Dia terjun tak basah.
2: Okey.
0: Rasa macam tak dapat lebih.
2: Tak dapat.
0: Okey, tak dapat lah. Apa pilih jawapan dia?
1: Kan. Lebih dia terjun, okay. benda yang tetap kering adalah tulang kering.
0: Tulang kering.
1: Hari ni kita semain sama Mama.
0: Kosong-kosong lah. Okey lah, kosong-kosong main. Kosong-kosong lah.
1: Terima kasih Mama.
2: Terima kasih.
1: Baik. 5 minit lagi berbaki, Kis. Mungkin pemanggil terakhir lah untuk kita jawab pagi ni. Jorah Fahim Halu, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum. Sapi, tapi putus lah.
1: Cik Jasri. Baik.
3: Ni teka-teki dia ya.
1: Okey, baik. Bagaimana?
3: Kalau Sapi pergi ke kedai, kirimkan saya sepotong tahu. Kalau Cik Kis dan Sapi orang yang pandai, apakah dia gula yang paling maju?
1: Pergi ke kedai membeli tahu. Manalah tahu. Okey.
3: Boleh jawab.
1: Apa gula yang paling
2: gula
1: maju?
3: Gula yang paling maju.
1: Gula yang paling maju. Okey, saya tahu. Kepekan Rabu bersama mereka. Sama mereka tu.
2: Apa-apa terusan. Teruskan.
1: Okey, macam inilah. Kita Cik Jasli orangnya bijak dalam mengarang pantun. So malulah kalau kita tak jawab dalam bentuk pantun.
2: Itulah awak kena jawab.
1: Betul tak Cik Jasli?
3: Ya, yeah, betul.
2: Ada lagi. Okey. Sabar-sabar ya.
1: Okey. tadi kita apa? Ke Pekan Rabu. Okey, tukarlah.
2: Tukar.
1: Apa perkataan yang sesuai? Tengah mencari ni. Dia macam tak apa-apa nak masuk pula. Alah. Okey. Mencari makan bersama Cik Wahab.
2: Cik Wahab.
1: Kan. Singgah ke Pekan. Membeli kelapa.
2: Okey, kelapa.
1: Jawapan Cik Jasli mudah dijawab.
2: Jawapannya
1: Melaka. Jawapannya yang maju jaya.
2: Gula Melaka.
1: Gula Melaka lah.
3: Kalau nak pergi kedai, jangan lupa beli sentul. Memang Sophie dan orang pandai. Memang jawabnya Gula Melaka memang betul. Kan Melaka tengah maju kan. Maju, gula tu terbilang Gula Melaka, Gula Melaka kan.
1: Minta maaf lah, pantun saya tak kena tadi. Cik Jasli, terima kasih Cik Jasli.
3: Boleh putar lagu satu tak?
1: Okay.
2: Putar lagu.
1: Lagu apa tu?
2: Lagu apa
1: yang
2: tu?
1: Yang mana sesuai?
3: Nyanyian itu. Yang nyanyi apa, kasut tumit tinggi jalan melenggang tu, sekali pandang bulu roma berdiri tu.
2: Tak apa ke cari, insyaAllah kami cari.
1: Itu dah, kita dah kudarakan. Itu lagu gadis.
3: Suara dia lah.
1: Itu lagu Gadis Selatan.
2: Gadis Selatan.
3: Siapa nama penyanyi tu?
1: Roma berdiri. Lagu tu Cik Jasli, Ayai. Lagu tu Cik Jasli kena dengar setiap hari.
3: Putarkanlah sebuah lagu Ayai.
1: Tak, kita dah kudarakan tadi. Mana lagu daripada Ayai lah, bukan lagu tu
3: lah.
1: Lagu
3: lain lah.
1: Lagu lain. Baik. Terima kasih Cik Jasli Hamid. Okey, atas perkongsian itu. Baik, Kis. Mengampiri ke pukul 9 pagi.
2: Tarik. Okey, kita tarik nafas dulu. Okey.
1: Malu kan saya. Tak apa tahu. Okeylah, ada 2 minit ni. Last. Kita bagi. Mari kita akhir. Okey, dah terputus. Tak apa. Tak berkesempatan nampaknya. Okey, kita bawa ke minggu depan lagi, Zain. InsyaAllah, apa pun untuk rakan-rakan pendengar kita yang cuba untuk udara, cuba untuk memberi jawapan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan kesediaan anda. Kami tidak lupakan juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok kita dan juga di laman muka buku
2: yang bersama dengan kami sepanjang teka-teki ini.
1: Baik, jadi scan untuk waktu ini dalam teka-teki teka-tekuk kita bawa untuk minggu hadapan nanti, insyaAllah. Baik, jadi untuk anda terus dengar Johor FM Permata Selatan, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Anda masih lagi terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Kis, kita nak cerita mengenai PDPR yang semana sedang berlangsung lah sekarang ini kalau dekat negeri Johor. Jadi kita mengharapkan jugalah yang mana ibu bapa, yang mana ada tinggalkan anak, harapkannya kalau anak tu kecil lagi janganlah tinggalkan.
1: Ya, betul.
0: Kalau mana anak yang umurnya bawah 10 tahun, baru 7, baru dah darjah 1, darjah 2, dua beradik tu seorang seorang darjah 1, seorang darjah 2.
1: Masih-masih
0: tinggalkan kat rumah.
1: Janganlah rumah begitu kan.
0: Kalau at least orang kata dah sekolah menengah tu, dah okey lah. Dah orang kata pandai fikir, pandai dengar kata dan pandai tahu baik buruknya tu. Kalau mungkin darjah 1, baik kat darjah 1, darjah 2. Kan dia nak bawa kerja apa, dia cari pula pisau, main pisau. Lepas tu, tak ada api lah ni. Cuba kita petik dapur. Tengok ibu selalu petik dapur macam gini buat, dia pun buat. Jadi kita takutlah kalau-kalau ada kata ialah yang
1: perkara-perkara
0: melibatkan
1: perkara yang tak diinginkan
0: yang berlaku.
1: Itu yang penting kan, keselamatan di rumah kita kena ambil tahu jugalah. Sebab budak-budak ni satu, Safi, bila dia tahu mak ayah tu tak ada dekat rumah,
0: inilah masanya.
1: Ya, dia macam cari peluang tau. Macam saya ingat dululah saya waktu kecil-kecil tak ada kecil mana. Darjah 2 kot, darjah 3. Bila kita nampak mak ayah kita keluar pergi beli barang, kita tak nak ikut kan. Waktu tu jugalah saya saja nak try goreng telur. Padahal makanan ada je kat rumah. Lepas tu dah berasap satu rumah. Dan habis, waktu tu berasap lah. Saya tak tahu nak buat apa. Saya pergi panggil jiran sebelah.
0: Okey. Itulah dia orang kata.
1: Kan?
0: Jangan berani-berani macam tu.
1: Macam berani nak cuba sebab
0: saya
1: macam...
0: Saya pernah buat macam tu, Gis. Tapi saya bukan pakai dapur masak betul kat dalam rumah tu.
1: Awak pakai dapur apa?
0: Kita orang adik-beradik. Saya dengan adik saya, dengan akak saya. Main pondok-pondok kat belakang.
1: Guna ni lah.
0: Pakai unggun api.
1: Pakai
0: unggun api. Ambil batu susun kan. Tahu tak kita orang punya kuali apa? Kita orang punya kuali tu.
1: Apa dia?
0: Saya ingat lagi. Pakai apa? Penutup tin. Ada penutup tin biskut yang besar tu kan. Penutup tin macam lepek, macam piring tu kan. Teringat
1: so,
0: lagi.
1: So jadikan tu sebagai tu. Macam
0: dengnya kuali. Lepas tu pergi kat kampung, duduk kat kampung. Kan ada ayam-ayam bertelur. Habis dia ambilnya telur ayam tu. Ambil telur kispak goreng betul-betul. Seronok rasanya macam masak betul-betul sendiri. Tahu?
1: Nasib baiklah yang telur yang tu tak ada nak keluar anak ayam.
0: Tahu tak yang paling tak best, yang paling tak disangka-sangka?
1: Apa dia?
0: Makan.
1: Yelah, dah masak sendiri kan. Jadi
0: tak tahu dia punya kotornya fikir masuk. Tapi basuh lah, tutup tu basuh lah. Itulah dia, main pondok-pondok dulu
1: kan.
0: Ada yang main tak ada api. Tapi bila dah pandai sikit, dah advance sikit, kononnya dah
1: ada
0: main
1: api lah.
0: Ada api.
1: Kecil-kecil boy.
0: Itulah dia. Okay. Baik, jadi berikan sokongan juga kepada anak-anak anda. Jangan sampai mereka takut tertinggal pelajaran. Ada yang mana anak-anak kita ni, Kis, sebenarnya PDPR 2 hari ni, ada ibu ataupun cikgu sebenarnya ada bagi tugasan.
1: Ada sebenarnya.
0: Dia bukan tak ada tugasan ni. Ada. Jadi kita
1: cuma
0: kena
1: buat lah kan.
0: Kena pastikan.
1: Jangan dah bagi tugasan tak buat. Sibuk main game.
0: Ya. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Ini dia, Rafael Remy, Tak Mahu Lagi Kamu. Untuk anda, terus dengar Johor FM. Okey,
1: okey je.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nama saya okay, Azhari Boma, okay, peniaga di Pasar Tani Kekal dan Channel 5. Okay, untuk bajet 2027 ni, minta pada pinang berkenaan lah, untuk jagalah peniaga-peniaga ni, untuk bagilah bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan juga dia kata bantuan tu biar selalu pada yang pada peniaga-peniaga yang kecil lah ni, untuk meningkatkan dengan sekarang, dengan ekonomi global sekarang ni, dengan naik apa semua kan, barang semua naik. Jadi kita peniaga-peniaga kecil ni dah terkikas lah dengan apa ni, dengan kita punya peniagaan. Okey, tentang budi mandani minyak tu kalau boleh diteruskan. Diteruskan sepanjang bila-bila lah, teruskan sampai bila-bila je. Untuk bantuan pada kita ni lah, bagus jugalah kalau dah ada mandani petrol ni kan. Memang saya memang guna kereta hari-hari. Kadang itulah macam ni, dia dah start turunkan berapa dulu yang kita cakap. Jadi saya pun kadang tuang RM20 dapat subsidi, boleh gunakan 2 hari je. Dari perjalanan daripada tempat rumah ke sini, ada anak lagi dan sebagainya.

0: Rakan-rakan penonton kita yang masih lagi terus kekal setia menemani kami di ruangan TikTok Live Johor FM Official ni. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Komen-komen anda, cerita-cerita anda. Kis, ni cerita tadi tu, saya bukanlah cerita pasal diri saya. Ada cerita mengenai soal, yelah jodoh.
1: Jodoh,
0: ketetapan jodoh tu, yelah kita tak tahu kan. Ada orang berusaha untuk membina mahligai, rumah tangga, namun tak berjaya. Berkenalan selama 10 tahun tak berjaya.
1: Tak berjaya juga.
0: Ada orang yang kenal baru setakat 2-3 minggu terus buat keputusan
1: berjaya
0: untuk berkahwin. Alhamdulillah kekal sampai sekarang.
1: Itulah kata jodoh kan.
0: Okay.
1: Jodoh pertemuan tu.
0: Okey. Tapi begitu, ada juga di kalangan kita, kisah ini agak sensitif sebenarnya soalan ni.
1: Yeah.
0: Selalunya orang kata kan, bila kita nak tengok lebih-lebih lagi lah, maaf saya cakap, lebih-lebih lagi kalau golongan wanita sebenarnya kan. Kalau lelaki mungkin kadang-kadang ada tak ada masalah sangat kan.
1: Okay.
0: Kalau umur dah 30-35 belum bertemu jodoh, tak ada masalah sangat. Tapi kalau wanita, dia akan menjadi satu perkara yang agak berat. Orang kata, habis nak kahwin umur berapa, nak ada beranak umur berapa.
1: Kan, memang memikirkan lah kan.
0: Sampai dah dekat 40, habis tu takkan dah kahwin dekat umur 40. Takkan nak, biasakan kalau kita mengandung pada usia dah menjangkau 40 lebih, risikonya agak tinggi.
1: Betul.
0: Namun begitu,
1: risiko kesihatan
0: ni,
1: juga
0: masih lagi ada yang tak bertemu jodoh. Tapi digambarkan ada berita menarik juga mengenai perkara ni, Kis.
1: Yeah, tapi ini di negara Singapura yang lah buat, di mana Singapura cuba bantu orang single jumpa pasangan. Bila kadar kelahiran terus jatuh, Singapura cuba satu pendekatan yang agak menarik. Mereka cuba bantu orang bujang bertemu dengan pasangan dia. Di mana kerajaan Singapura melalui government tech sedang menguji first date, sebuah platform matchmaking namanya. Untuk pencawat awam yang belum berkahwin, yang berusia antara 21 hingga 35 tahun.
0: Tapi kita pun selalu ada lah. Saya pun scroll-scroll TikTok. Saya nampak je ada orang buat live tu. Cari jodoh kat situ.
1: Cari jodoh.
0: Ramai pula tu.
1: Awak join juga ke?
0: Tak, saya tak join.
1: Taklah, awak tengok je lah.
0: Saya join tu bukan maksud saya nak cari jodoh, tak. Saya nak tengok cara dia orang tu macam mana.
1: Betul juga kan.
0: Rupanya nanti dia orang akan invite lah seorang naik kotak macam gitu kan. Perempuan. Okay, nanti siapa-siapa lelaki dia akan kenalkan diri lah. Okay. Tak semestinya bila dia jumpa dengan dia tu, terus disuruh bercinta.
1: Tak.
0: Kadang-kadang dia orang sembang-sembang dulu. Awak kerja apa? Contohlah nanti lelaki tu cakap lah, oh saya kerja, contohlah ini. Saya kerja kerani je, contohnya macam tu.
1: Oh,
0: yang awak kerja apa? Oh saya kerja cikgu. Macam gitu. Tapi jarang-jarang jugalah kan.
1: Jarang-jarang lah. Kita nak ni kan.
0: Kita nak kongsikan cerita kita betul. Kadang-kadang tengok rupa berkenalan di media sosial. Tapi perlu berhati-hati sebenarnya.
1: Takutlah terkena dengan yang tak jujur,
0: tak
1: yang
0: jujur.
1: Nak scam semua.
0: Betul kan.
1: Itu orang kata kena hati-hati. Senang-senang cerita. Kalau yang dekat-dekat ni cakap, alah mak lah tolong carikan. Kan senang.
0: Senang kan.
1: Senang.
0: Sebab kadang-kadang kita mungkin lebih percaya lah. Percaya pilihan ibu bapa tu. Selalunya pilihan ibu bapa ni kadang-kadang kawan-kawan mak dia juga. Nanti kita telefon lah mak dia, anak kau yang tu
1: kawan
0: ada.
1: Pada kawan anak mak dia.
0: Anak kau yang nombor 3 tu dah ni ke belum? Oh belum lagi. Apa kita padukkan anak kita nak? Boleh kita berbesan, kata dia.
1: Cantik lah tu.
0: Okey lah, baik, itu yang menariknya jugalah . Apapun dalam soal mencari jodoh ni, ialah kita perlu lebih berhati-hati. Tapi janganlah sampai terlalu memilih. Itu risau juga.
1: Betul
0: tu
1: juga.
0: Yang memilih sangat.
1: Adakah
0: awak setuju saya nak tanya? Adakah awak setuju saya nak bertanya? Golongan wanita yang berkerjaya sukar ataupun yalah sukar dekati oleh golongan lelaki. Sebab bila dia tengok sendiri, sebagai contoh, saya bagi contoh, saya tak bermasukkan sesiapa kan. Mungkin lelaki tu pekerjaannya hanya biasa-biasa. Bukanlah pekerjaan yang mempunyai pangkat yang tinggi. Harta pun tak berapa nak ada kan. Tadi wanita ni pula,
1: dia dah berkejaya.
0: Berkejaya
1: kan?
0: Pangkat tinggi, harta semua dah ada. Rumah sendiri dah ada. Apa semua dah ada.
1: Dia mestilah nak pilih yang mungkin sama dengan dia ke. Tapi kadang tu tak juga. Kalau dia memang jumpa dengan orang yang betul-betul yang dia rasa boleh untuk hidup bersama,
0: kan, tak ada masalah lah.
1: Tak ada masalah.
0: Okay. Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Ini dia Waze dengan Joget Maduku Umairah untuk anda. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: Itu daripada Izhar Hanzi dengan lagunya Dari Bawah untuk anda waktu sekarang 9.35 minit pagi.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan kami di mana cua anda berada waktu ini, yang sedang bertugas, yang sedang bawa kereta, hati-hati memandu, yang dengarkan kami di stesen minyak, kedai makan. Terima kasih. Jadikan siaran Johor FM sebagai hiburan dan juga informasi untuk anda semua.
0: Baik, ada kiriman daripada Kak As katanya pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam aura permata. Jomlah sarap. Pagi ini sarap macam-macam ada. Katanya ada roti canai, lontong darat, rendang daging. Rendang daging, nasi lemak, ceker ayam pun ada ni, Sofi. Cek kis. Kepada semua rakan-rakan, dengan harapan semoga semuanya dalam lindungannya dan jaga diri, jaga kesihatan. Nah, juga kita ada kiriman daripada Wo Aini. I love you, aku cinta padamu. Kita berjuang dan terus berjuang. Lagu ini selalu menemani perjalanan pergi kerja. Semangat terus. Lagu apa eh?
1: Kejap lagi kita cari.
0: Kita berjuang dan terus berjuang. Lagu tu.
1: Oh, iya ke?
0: Matlamat bangsa. Lagu Johor Seiring.
1: Johor Seiring.
0: Yes.
1: Okay.
0: Sekadar tumpang lalu, tanda kehadiran sentiasa ada walaupun jarang muncul. Selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak. War Aini.
1: Ya, juga kita nak menyapa juga rakan-rakan yang setia bersama dengan kita, yang borak-borak dengan kita di live TikTok. Antaranya kita ada Kak Lina Johor, ada Abang Panglima, Roslinda Mat Yunus, juga kita ada Mariam dari Singapura.
0: Ya.
1: Juga Kak Jun, ada Azwa yang memang sentiasa bersama kita. Fendi, saya nak tanya kenapa dia gelak, Fendi ni. Dia buat ikon gelak waktu awak cakap tadi tau.
0: Ya ke? Saya cakap tentang apa tu?
1: Ada, awak cakap pasal jodoh-jodoh tadi dia gelak.
0: Oh ya.
1: Ada tak kena tu?
0: Ada yang tak kena tu. Tak apa. Jadi kita sambung sembang lagi. Ini dia, kita ada Combi dengan Sayang I Love You untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi terus setia bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Safi dan Nawawi dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda pagi ini.
1: Tak kira di mana jua anda berada yang dengarkan siaran kami melalui RTM Click yang setia bersama dengan kami di frekuensi 101.9 MHz juga di Utara Johor, 105.3 MHz, 92.1 di Pantai Timur Johor.
0: Ya, rakan-rakan penonton kita Kis masih lagi setia menonton yang hadir dengan komen-komen, membantu menambahkan lagi engagement dengan penonton ataupun pengguna media sosial yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Ada cerita menarik, bawakan saja kepada kami. Okey, baik, daripada Abang Nin Banjari, apa yang dikongsikan ni, Abang Nin ada kongsilah, katanya ada gambar. Ini keadaan sekitar rumah saya sekitar pukul 9.25 minit pagi tadi. Nampak macam ada kabus-kabus, asap-asap tu lah. Dia bukan kabus yang tu kan, kelabu-kelabu asap tu. Kawasan Batu Pahat, umum mengetahui dah sekarang ni keadaan bacaan IPU adalah tidak sihat.
1: Jadi untuk anda semua, janganlah terlalu lama berada kat luar tu. Kalau kita boleh hadkan aktiviti kita kat luar, pakai pelitup muka, jaga kesihatan. Yang penting banyakkan minum air tu, Safi. Kan, supaya badan kita ni tak adalah cepat kena batuk ke, selsema ke di musim-musim jerbu waktu ini. Okay?
0: Betul. Okay. Baik, menarik untuk anda apa yang boleh kita bawakan untuk waktu ini. Sedikit lagi masa, ada kurang lebih 14 minit lah, tak sampai 14 minit. Sebab tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Lagu-lagu menarik akan kami terus sajikan dalam ruangan muzik tanpa henti. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini daripada X-Ray dengan Mekar di Jiwa untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Assalamualaikum bersama anda daripada kumpulan X-Ray. Itu dia, Mekar di Jiwa untuk anda 9.51 minit pagi waktu ini.
1: Ya, untuk anda, terima kasih yang bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi sampailah ke detik ini. Kami masih lagi bersama dengan anda, pastinya Aura Permata sampai 12 tengah hari. Lagu-lagu best semuanya untuk anda. Dan jangan lupa untuk dengarkan dalam Music Tanpa Henti MTH. 1 jam kita berikan untuk anda, okey?
0: Ya, betul. Baik, jadi rakan-rakan pendengar kita yang mana nak layan lagi koleksi lagu-lagu Malam Segar, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, okay, yang mana akan menggamit kenangan nostalgia, teruskan kesetiaan anda. Tapi di siaran radio, kalau dekat di live TikTok ni, nampak gayanya setakat pukul 10 pagi je lah. Selepas pukul 10 pagi, selepas berita dunia nanti, anda akan dihiburkan, dihidangkan dengan lagu-lagu Malam Segar.
1: Yang penting kena anda stay tune bersama dengan kami. Okay, 18 jam sehari kami bersama dengan anda.
0: Ya, baik. Umum mengetahui berkaitan dengan jerebu yang agak teruk sekarang ini, lebih-lebih lagi di kawasan negeri kita ni, di negeri Johor, sekiranya anda mengalami gejala seperti pening, sakit tekak, batuk-batuk, mata pedih, sesak nafas. Jadi perlulah ambil langkah awal untuk merawati penyakit ataupun gejala anda itulah.
1: Betul.
0: Yang paling penting, banyakkan minum air masak. Ada orang kata sekarang ni, ialah kalau boleh kurangkan air RO tu. Air reverse osmosis, air penapis lah.
1: Air tapis.
0: Kalau boleh beli air mineral. Air mineral yang tutupnya tu botol hijau ke, tutup
1: botol biru ke.
0: Jangan beli yang putih. Sebab yang putih tu sama je macam air tapis.
1: Betul.
0: Sebab dia air, orang kata air kita kan. Air apa, dia diproses.
1: Kena cari air mineral.
0: Air mineral.
1: Untuk pakai kesihatan kita.
0: Pakai jugalah pelitup muka N95 jika perlu. Dan kalau berada di luar, perlu berada di luar, kalau boleh jangan terlalu lama, dan pakailah pelitup muka.
1: Itu yang penting. Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan keluarga anda. Okay?
0: Baik.
1: Air telaga boleh tak?
0: Air telaga, dulu-dulu orang.
1: Dulu-dulu air telaga. Kan, kita ambil air telaga, lepas tu masak dalam cerik, ingat tak dulu-dulu? Kan. Sebenarnya kadang tu air itulah yang elok juga kan. Tapi sekarang ni ramai yang minum air yang bertapis tu lah.
0: Yelah, better air tapis lah kan. Sebab itu zaman dulu, zaman-zaman apa, atuk-atuk kita kan.
1: Yang memang jaga air perigi.
0: Memang air
1: kan.
0: Perigi, mandi pun air perigi. Baiklah Kis, kita berakhir di sini untuk jam ini. InsyaAllah nanti kita jumpa semula selepas pukul 11 pagi nanti. Kita layan Muzik Tanpa Henti selepas ini. Hita Citata dengan Goyang Dumang sekarang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya Anwar bin Latif, sebagai orang meniaga, saya nak yang meniaga ni ekonomi naiklah. Macam orang banyak-banyak pelanggan datang, macam itu. Harga nak kena kontrol lah, jangan kita beli harga luar tu mahal sangat. Jadi kita belanja pun mahal, orang tak banyak beli. Bantuan-bantuan adalah, kalau kerjaan bagi adalah, madani ke apa semua adalah. Untuk peniaga-peniaga kecil memang ada, memang kerjaan bagi. Kalau saya minta, kalau rakyat yang meniaga kecil-kecil ni, memang dituruskan lah, kalau boleh tiap bulan bagilah. Bakat pasal kos perbelanjaan dah mahal. Itu je lah.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Teratu, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, penganiayaan atau penyeksaan atau tempat untuk menyeksa orang. Ayat contoh, pada zaman silam, hamba abdi begitu gentar sekiranya diugut untuk dihantar ke tempat teratu kerana mereka pasti akan mati di sana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: MTH Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Assalamualaikum bersama anda pada Osman Hamzah. Lagu Tanjung Puteri pembuka tirai bagi jam yang terakhir, jam yang ke-6 Aura Permata. Masih lagi anda ditemani oleh saya, Safi Nawawi, dan juga Cik Kis pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis, tarikh hari ini 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami, yang memilih saluran Johor FM sebagai saluran hiburan dan juga informasi untuk anda.
0: Mudah-mudahan lah apa yang telah pun kami sajikan untuk jam yang ke-5 tadi dalam Muzik Tanpa Henti, lagu-lagunya tu menepati cita rasa anda. Anda terhibur, anda seronok, dan anda terus jatuh hati, suka dengar siaran kami. Jadi amat-amatlah kami hargai.
1: Betul, terus melekat bersama dengan siaran kami. Terima kasih kami ucapkan untuk anda, okay?
0: Baik, di jam ini juga masih lagi dengan koleksi lagu-lagu Malam Segar 70, 80 dan juga 90-an. Jadi teruskan kesetiaan anda, sampailah ke penghujung tugasan kami pukul 12 tengah hari nanti.
1: Terus berhibur dengan lagu ini untuk anda.
0: Ya, kejap lagi ada Gama dengan Kembang Terhalang, tapi sekejap lagi untuk anda. Okey, terus dengar Johor FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: hai, hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau, tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan? Macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua nak tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara dia. Cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu, rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian, tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercemar ke apa kan. Jadi, jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni. Basuh hari, buat hari ni. Jadi, cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi, mana nak dapat air basuhan beras kan? Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik. Itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi, ingat tau, lepas ni, kalau lepas masak nasi, itu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur mengandalkan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Pilih bijak.

0: daripada Datuk Ziana Zain. Itu dia kesemua hati untuk anda yang masih lagi terus kekal setia menemani kami di Aura Permata pagi ini. So rumah kita semua juga, ibu-ibu, kakak-kakak
1: dah mula berfikir nak masak apa hari ini.
0: Ada yang dah mula berfikir. Ada yang langsung tak fikir lagi.
1: Tak fikir lagi.
0: Malas nak fikir. Dan ada yang dah siap dah.
1: Ada kena fikir awal sikit sebab hari ini kan, sebab kebanyakan sebab sekolah cuti kan. Anak-anak dekat rumah tengah PDPR. Biasanya perut cepat lapar. Jadi kenalah siapkan secepat mungkin kan jual dah makanan untuk tengah hari. Baik Safi, ini dia saya nak ceritakan sikit. Saya tak nak cerita, tak nak sharekan apa-apa resepi masak ke apa hari ini.
0: Okey,
1: ini kenapa kalau takut, kalau terkenalah.
0: Takut menjerat diri.
1: Tidaklah.
0: Okay.
1: Ada, lepas ni lah.
0: Okay.
1: Kalau terkena percikan minyak panas,
0: itu biasa.
1: Kita masak biasa kan.
0: Biasa.
1: Ini ada beberapa perkara penting yang kita kena buat. Saya kenapa?
0: Kalau awak, benda tu perkara biasa ke luar biasa, jarang-jarang?
1: Saya selalu kena.
0: Iyakah? Tapi saya tengok jari awak tak pernah kuning pun. Iyakah? Orang kata kalau jari kuning apa semua tu, rajin.
1: Rajin.
0: Turun-turun ni kerja masak apa, pegang kunyit.
1: Apa pula sekarang ni dah orang boleh pakai sarung tangan tu ke? Atau iyalah sebab kebanyakan orang ni ya tak nampak kuning tu sebab pakai lotion.
0: Tak ada. Kis, kalau orang pakai lesun batu kan. Lesun batu, tumbuk kunyit apa semua tu kan. Orang kadang tak pakai ni sangat. Tak pakai sudu, tak pakai apa. Orang lebih suka keruk pakai tangan.
1: Keruk pakai tangan eh.
0: Kalau orang siang apa, buang kulit kunyit kan sama kan. Ada gosok-gosok kita buang tu, kikis-kikis dia punya kulit tu, jari akan jadi kuning. Habis kalau takkan awak nak kikis kulit apa, kulit kunyit tu awak pakai sarung tangan?
1: Taklah, saya kikis je. Okey je. Tapi memang
0: tak
1: jenis
0: kuning,
1: jenis tak melekat. Okey, awak ni apa ni? Saya nak sharekan lain.
0: Okey, apa dia tu?
1: Saya nak sharekan kalau kita terkena percikan minyak panas kan. Okay. Waktu kita memasak, ada beberapa petua yang kita boleh lakukan. Kita macam, kita segera lalukan air pipe bawah tempat yang kita kena tu.
0: Okay.
1: Kena lama tau.
0: Okay.
1: Lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit kita biarkan je air lalu dekat situ. Kena makin lama.
0: Nanti bil air banyak.
1: Janganlah laju sangat air tu, perlahan-lahan je. Kalau tak menggelembung tau. Tak sayang kulit ke? Tak sayang kulit ke?
0: Sabar. Kalau 15 minit tu, berapa gilin air tu?
1: Tidaklah yang air laju tu. Buka perlahan je. Jangan sapu minyak ataupun majerin. Maksudnya minyak masak tu lah. Sebab biasanya kan orang tak nak bagi tu, dia ambil minyak yang kat dapur tu ataupun majerin.
0: Tapi ada orang kata bubur ubat gigi.
1: Ubat gigi
0: pun tak betul tahun ni lah.
1: Jangan nak main letak je. Sebab nanti akan lebih, orang kata dia lebih apa,
0: orang kata ke awak kata?
1: Yang kat sini kata. Gelembung tu. Elakkan petua untuk melumur yang biasanya minyak masak ke, mencerin ke, ataupun biasanya tepung. Ataupun bahan-bahan lain. Jangan pecahkan lepuhan. Lepuhan.
0: Yang gelembung-gelembung
1: tu. Yang gelembung tu. Biarkan lepuhan tu kerana ia membantu melindungi kulit daripada jangkitan kita sebenarnya. Kalau nak dapatkan rawatan, boleh dapatkan rawatan tutup dengan kain bersih. Kita dapat lindungi kawasan yang melecur tu menggunakan kain bersih ataupun balutan yang sesuai.
0: Itulah dia pengorbanan sebenarnya. Suri rumah, ibu-ibu kan, yang selalu nak, okey, goreng apa selalu meletup? Yang paling suka meletup goreng apa?
1: Goreng ikan keli ataupun ikan siakap garing-garing.
0: Meletup ke?
1: Meletup.
0: Ya ke? Tak cukup letup.
1: Tak cukup letup eh.
0: Ada lagi. Goreng apa yang paling mudah meletup dan meletup, letupan itu bukan biasa-biasa.
1: Amboi. Itu nak membahayakan diri tu.
0: Apa dia?
1: Saya biasa, saya rasa yang nak meletup pun kalau goreng ikan yang ikan keli macam tu je lah. Ikan siakap ke? Siakap senang. Okay.
0: Dia
1: apa dia?
0: Goreng ni, ceker.
1: Ceker?
0: Goreng hati.
1: Ceker ada orang goreng ke? Biasa bukan buat sup je ke? Buat kerabu ke?
0: Apa pula? Tak ada orang goreng.
1: Habis tu?
0: Malingnya malah sembang pasal masak dengan awak ni.
1: Yelah. Jom nak sembang lagi.
0: Kita ada Tiara dengan Chris. Untuk anda, okey tak?
1: Tak okey.
0: Macam itulah. Tak okey tak apa.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Anda masih lagi terus kekal ceria bersama-sama kami di ruang udara Johor FM. Safi Nawawi dan juga Cik Ki masih lagi menemani anda. Kita cuba berikan antara koleksi lagu-lagu yang mungkin boleh nyanyi sama-sama. Menepati citarasa, halwa telinga kan.
1: Betul. Menemanilah kalau ada yang tengah masak garapu tu. Hiburan untuk anda yang tengah bertugas waktu ini. Semoga anda terhibur semuanya. Kita juga nak ada mungkin nak bacakan beberapa perkongsian, Safi.
0: Ya. Perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita ni tadi respon daripada Wak Nah ni katanya. Yeah. Sofie ada satu lagi kalau goreng meletup.
1: Apa dia?
0: Goreng lada cili.
1: Goreng lada cili.
0: Lada ke cili?
1: Lada pun boleh, cili pun boleh.
0: Cabai. Kalau utara lah. Oi, saya tak berapa perasan. Mungkin sebab jarang kot buat menu yang macam itu. Maksudnya goreng dulu lada cili tu.
1: Goreng tu dulu. Yeah. Okey.
0: Saya kalau goreng direct minyak ni, contohnya ada minyak yang banyak bukan goreng yang minyak kering tu. Goreng minyak yang banyak ni, saya goreng apa tau?
1: Goreng apa?
0: Lada kering.
1: Lada kering.
0: Pernah tak awak goreng lada kering?
1: Okey. Pernah?
0: Pernah. Awak buat makan buat masak apa?
1: Tak payah tanyalah.
0: Tak, awak punya jawab confident tu.
1: Awak teruskan dengan apa yang awak cakap
0: saya
1: tadi.
0: Saya nak tahu menu apa yang awak buat, awak goreng tu.
1: Lupa.
0: Tak ada, tak ada.
1: Teruskan.
0: Okey, tak ada macam ni. Menu yang paling simple dan membuka selera, kan? Cili kering tu.
1: Okey.
0: Goreng je, basuh-basuh lah. Basuh-basuh, bersih-bersih apa semua kan. Dia bukan, jangan yang potong-potong tau. Cili kering yang memang sebiji tu. Dah cuci bersih apa semua, goreng je dengan minyak panas. Agak-agak dia dah garing, angkat. Lepas tu, makan dengan apa tau? Makan dengan sayur toge masak lemak.
1: Yang cili kering tu itu je? Goreng macam
0: yes,
1: tu je?
0: Cili kering tu dia buat ulam. Maksudnya kita dah buat toge masak lemak kan. Letak, biasa kan dia ada tahu apa semua tu kan. Adalah, tahulah kan biasa kan. Toge masak lemak tu.
1: Cik
0: lepas
1: tahu.
0: Tu kalau kalau makan toge masak lemak dengan nasi tu, kalau tak ada lain tak apa, nak lagi sedap, ulam dia adalah lada kering.
1: Lada kering?
0: Yang digoreng tu.
1: Digoreng tu garing
0: lah? Goreng-garing. Lepas tu kan bila garing, bila kita boleh patah-patah gitu kan. Dah suap nasi dengan lauk toge masak lemak tu. Patahkan cili kering yang dah digoreng tu.
1: Okey, patahkan.
0: Cacangan kicap sikit. Suap sekali. Dia punya selera dia kira sedap. Tak percaya awak cuba.
1: Tak jadi nak satu pinggan bertambah-tambah.
0: Bertambah-tambah. Itulah dia, ulam dia. Ada orang kadang ulam sayur. Ini ulam cili kering goreng.
1: Saya biasa ingat kan, biasa masak lemak macam tu kena ada sambal belacan je. Ini tak, dengan cili kering
0: Cili kering goreng tau, awak try buat menu tu.
1: Okey, saya cubalah nanti.
0: Tapi masa-masa tu masak lemak toge tu okey tak?
1: Okey.
0: Daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Oji Ahmad Daud, ini dia, Ku Tahu Hatimu Terluka Untuk Anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Daripada Wings dengan semangat, bukan semangat, semalam yang hangat untuk anda. Waktu ini, Kiss.
1: Ya, mampiri 12 tengah hari.
0: Ya, terkini.
1: Terkini.
0: Kita nak kongsikan.
1: Untuk bacaan IPU di negeri Johor.
0: Ya, setakat pukul 11 pagi. Nanti insyaAllah lah di laman sesawang My EQMS ni, selepas yang terkini, selepas pukul 12 tengah hari akan keluar. Tapi yang setakat pukul 11 pagi, bacaan tidak sihat memang kesemualah di seluruh kawasan negeri Johor ni, dengan bacaan tertinggi adalah di daerah Segamat dengan 188. Nampaknya semakin dia trend menaik Kalau daripada pagi tadi,
1: daripada pagi tadi kan,
0: daripada 184, 85, 86, 87 dan sekarang 188. Dan kita menjangkakan ataupun kita bukan jangka, kita risau kalau semakin petang nanti dia akan naik sampai ke 200.
1: Ya. Itu yang merisaukan. Jadi untuk anda semua, seperti yang kami sentiasa wawarkan, untuk terus berada dalam bangunan atau rumah yang kalau tak ada, orang kata keperluan lah untuk kita berada di luar, jaga diri, jaga kesihatan sepanjang keadaan kualiti udara yang masih berada pada tahap yang tidak sihat ini.
0: Baiklah Kis, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Tugasan kami berakhir di sini, sudah pun berada di penghujung pertemuan Aura Permata, dan semoga anda telah pun terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami sajikan.
1: Pasti untuk anda semua, selepas ini Variasi Permata 6 jam akan bersama dengan anda. Terus berhibur bersama dengan kami pasti di Johor FM Permata Selatan. Dari saya Cik Kis,
0: dan juga daripada saya Safi Nawawi, mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan dan juga kekhilafan. InsyaAllah esoklah, semoga ada umur, ada rezeki. Doa banyak-banyak, okay, semoga dipanjangkan umur kita, dapat kita bersua kembali.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih buat rakan setugas tadi, Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Okay, dan kali ini, hari ini, ya, hari Khamis 8 Oktober 2026, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan saya DJ D. Bermula 12 tengah hari hingga ke 6 petang nanti untuk segmen seterusnya, Variasi Permata. Okey, kita teruskan lagu selepas ini. Kita layan dulu lagu. Ya, yeah, Mystical Magical Benson Boone, Johor FM Permata Selatan.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

12.31 minit tengah hari. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okeylah, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah ya. Okey, sekarang apa ni, hari ni merupakan hari Khamis, hari cuti sekolah lah cuti peristiwa kerana jerebu. Jadi kalau boleh kita, anak-anak kita di rumah tu, pantaulah mereka untuk membuat kerja-kerja sekolah. Kan kita tahu semua ibu bapa telah menerima pesanan di talian WhatsApp ataupun yang seangkatan dengannya. Menerima segala bentuk kerja sekolah kerana hari ini dan juga esok merupakan hari PDPR untuk anak-anak kita di rumah. Jadi kalau boleh janganlah mereka ketinggalan. Kalau kata hantar sekejap lagi pukul 12.30 nak kena hantar, jadi kita siapkanlah juga. Okey, maklumkan anak-anak kita. Kita takut nanti anak kita terlepas lah pula kan kerja sekolah tu semua. Okeylah, buat anda yang sedang masak ketika ini, selamatlah selamat masak. Selamat masak tu kenapa? Okey, hati-hatilah ketika menggoreng. Jangan buka api besar sangat. Takut nanti kita terlupa, terlepas pandang, dah berasap pula kan dapur tu. Okey, janganlah kata orang sambil masak sambil tu tengok TV ke kan, main handphone. Boleh angusikan di dapur tu ya. Okey, yang mana sedang menjamu selera ketika ini, yang selamat menjamu selera. Nak kena tengok juga ada apa di balik nasi tu. Jangan pula ada tulang ikan kan. Oh, kalau kena tulang ikan siakap ke ikan duri, wah sakit wah. Kenapa, takut tercekik, kaut sekali ngap masuk mulut dah kita tak perasan. Jenis pula kalau tak ngunyah habis. Boleh tertelan sekali tu bahaya eh. Kalau kita rasa tercekik tulang itu, jangan anggap perkara itu remeh. Ada orang boleh terlepas, ada orang tak boleh lepas wah. Bila tak boleh lepas tu, sangkut di kerongkong kita ataupun dia nak tekak kita, boleh mendatangkan kemudaratan sebenarnya kalau dibiarkan. Okey, kepada anda yang ketika ini dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan raya. Okey, jangan biarkan diri anda lama-lama di luar, okey. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, kan suasana kita macam diselubungi misteri ya, begitu kan. Ada yang berkata takut pula Kak Di nanti masuk kat dalam alam lain. Idaklah sampai begitu, ya tak. Okey, apapun, kalau kita keluar, pakailah kata orang pelitup muka. Okey, dalam keadaan ketika ini yang boleh menyebabkan batuk dan juga demam dan sebagainya. Kalau takut mengudarakan diri, kita duduk rumahlah saja, ya tak? Okey, kita layan dulu lagu selepas ini ada. Pujaan Melaya, Johor FM Permata Selatan.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Variasi Permata di Jar FM Permata Selatan. 12.50 minit tengah hari. Okey, sebagai panduan kita bersama pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 12.52 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 12.55 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 12.56 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 12.59 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan. Thank you.

0: yang satu itu kamu.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Isu Myanmar berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat peperi kemanusiaan.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ya, saya Safwan, pembantu peniaga kat sini untuk bajet 2027. Sebagai peniaga, itulah minta penurunan harga barang-barang asas macam minyak, telur, gula, beras. Kalau tak dapat turun banyak pun mungkin boleh kawal harga lah. Ada certain peniaga kan kadang ada kes simpan barang apa semua. Jadi peniaga pun ada terkesan lah. Sebab kita beli pada kadar yang banyak untuk rolling harian peniaga kan. Jadi harapan itu je lah. Kurangkan kos, kurangkan harga. Jadi kita pun boleh turunkan harga peniaga kita. Untuk sektor pendidikan untuk anak-anak macam bantuan 150 tu. Kalau boleh pada tarika swasta pun diberi jugalah. Sebab anak saya pun baru tarika swasta. Tak ada apa-apa bantuan kan. Di prasekolah kan. Jadi boleh diperluaskan bantuan tu.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini tentang adab berlaku adil kepada anak-anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam sunyi sebuah rumah ada hati-hati kecil yang memerhati. Dalam diam mereka tidak bersuara, tetapi jiwa mereka merasai setiap senyuman, setiap layanan, setiap perhatian, semuanya tercatat dalam memori yang halus. Keadilan dalam keluarga bukan sekadar hukum. Ia adalah jambatan kasih sayang. Ia adalah cahaya yang menerangi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Kalau keadilan itu dijaga, rumah akan menjadi syurga. Tapi kalau keadilan itu diabaikan, luka akan lahir walaupun tanpa kata-kata. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita telah berlaku adil kepada anak-anak kita? Yang pertama, usahakan jangan pilih kasih. Semua anak, walaupun berbeza perangai, tetap mahu rasa dihargai. Kadang-kadang tanpa sedar, kita lebih lembut dengan anak yang pandai, lebih sabar dengan anak yang mudah diurus, tetapi agak keras dengan anak yang banyak ragam. Contoh, seorang ayah selalu memuji anak sulung sebab dia cemerlang, tapi jarang menghargai anak kedua yang berusaha walaupun lemah. Akhirnya, anak itu akan membesar dengan rasa tak cukup di sisi ayah. Ingat, kasih sayang yang berat sebelah akan melahirkan hati yang jauh. Yang kedua, berlaku adil dalam pemberian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap antara anak-anak kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemberian bukan hanya harta, tetapi juga hadiah, layanan dan juga penghargaan. Contoh, kalau kita belikan mainan untuk seorang anak, jangan abaikan yang lain tanpa sebab yang jelas. Keadilan itu bukan sekadar nilai material, tetapi mesej kepada anak, aku hargai, aku dihargai oleh ibu bapa aku. Yang ketiga, adil dalam perhatian. Ada anak yang petah berbicara, ada anak yang hanya dia memendam rasa. Jangan hanya memberi perhatian kepada yang bersuara, kerana yang diam juga sangat memerlukan kasih sayang. Contoh, anak yang selalu buat masalah sering ditegur, tapi anak yang senyap di sudut rumah jarang dipeluk, jarang ditanya khabar, padahal mungkin dialah yang paling dahagakan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut terhadap semua anak. Bahkan baginda mencium, melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, fahami perbezaan anak. Adil bukan bermaksud sama. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Contoh mudah, anak yang lemah dalam pelajaran tidak boleh dipaksa seperti anak yang cemerlang, tapi mungkin dia berbakat dalam kemahiran lain. Maka adillah dalam memahami kemampuan mereka, bukan menyamakan kesemuanya. Yang kelima, jangan bandingkan anak. Perbandingan sebenarnya adalah racun dalam hubungan adik-beradik. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka akan merasakan mereka tersisih. Kita cakap, kenapa kamu tak macam abang kamu? Adik kamu ni lagi pandai daripada kamu. Kata-kata ni mungkin biasa di lidah kita, tetapi ia tajam di hati anak-anak. Contoh, Seorang anak yang sering dibandingkan akan membesar dengan rasa rendah diri, akan menyimpan kebencian. Ingat, setiap anak mahu diterima seadanya, bukan dibandingkan dengan sesiapa. Yang keenam, doakan semua anak kita tanpa membezakan. Kasih sayang ibu bapa bukan hanya pada layanan, tetapi juga pada doa yang tidak pernah putus. Allah maha luas kasihnya. Maka kita juga perlu meluaskan kasih kepada anak-anak kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak-anak yang soleh. Contohnya, jangan hanya doakan anak yang berjaya, tapi doakan juga yang lemah. Doakan juga yang degil. Doakan juga yang jauh. Kenapa? Kerana mungkin yang dengan doa itulah dia akan kembali menjadi penyejuk mata kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin bagaimana kita akan dipersoalkan di hadapan Allah. Hari ini mungkin mereka kecil dan tidak mampu bersuara, tetapi di akhirat nanti setiap kezaliman akan dipersoalkan. Maka berlaku adillah dalam kata, dalam perhatian, dalam kasih sayang, supaya rumah kita bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi taman yang penuh dengan sakinah. Dan semoga dari rumah itu lahirlah generasi yang bukan sahaja berjaya di dunia, tetapi juga memimpin kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bersama saya Ilyan Aminin bin Muhammad Salih dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Pada kali ini kita akan melihat bentuk siksaan di alam kubur. Bentuk siksaan di alam kubur yang mana datang sebahagian manusia yang mempertanyakan satu persoalan. Apakah bukti wujudnya azab kubur? Apakah ada azab kubur itu? Kalau siksaan diberikan, bagaimana bentuk siksaan yang dikenakan? Adakah dikenakan kepada tangan si mati atau dikenakan pada badan si mati, atau berlakunya bukan pada jasad, hanya kepada jiwa dan roh sahaja? Maka sebahagian orang yang tidak beriman malah merasa ragu-ragu apakah ada yang dimaksudkan dengan azab kubur, siksaan di alam kubur. Bagi melihat perkara yang sangat penting untuk kita imani ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengetahui bahawa azab kubur ini termasuk dalam perkara-perkara ghaib, yang mana percaya kepada perkara yang ghaib merupakan syarat keimanan yang benar dan tidak boleh dikotori langsung oleh sebarang keraguan terhadap apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Perkara ghaib tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi perkara ghaib disampaikan pengkhabarannya kepada kita melalui sama ada Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah, mahupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Laula antadafanu lad'utu Allah an yusmi'akum 'adzab al-qabr alladhi asma'u minhu." Kalaulah bukan kerana aku ni merasa khawatir kamu tidak akan saling menguburkan jasad sesama kamu, maka pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan suara bunyi azab kubur seperti mana yang aku pernah mendengar azab kubur tersebut. Hakikatnya, azab kubur sebenarnya ada. Hakikatnya, azab kubur adalah salah satu perkara yang wajib kita imani akan adanya. Ia benar-benar berlaku tanpa dapat diragu walau sedikit pun. Tetapi bentuknya dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa Taala seperti mana alam ghaib yang lain, seperti alam malaikat, alam jin yang sedia ada kita ketahui. Azab yang berlaku pada dasarnya ialah azab pada roh dan jasad, bukan hanya kepada jasad sahaja. Kita lihat azab yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita memahami tentang bentuk azab yang dikenakan ini, marilah kita lihat sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad dhanabi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali ajbud dhanabi, satu tulang kecil yang ada dalam tubuh kita yang dikekalkan oleh Allah, yang disebut dengan nama ajbud dhanabi. Daripada tulang tersebut khuliqa, maka anak Adam itu diciptakan. Wa fihi, dan pada tulang itu nanti, dari tulang itu juga yurakkabu, akan disusun semula ketika mana dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Dengan kata lain, apabila jasad telah berpisah daripada roh, maka jasad itu tidak lagi memiliki nilai kerana inti kehidupan daripada jasad adalah roh. Dan ketika mana roh tersebut keluar, jasad akan menjadi sesuatu perkara yang fana dan selanjutnya berubah menjadi tanah dan hancur jasad tersebut. Kemudian, jika roh itu telah keluar daripada jasad, maka jasad sudah lagi tidak merasakan sebarang sakit, meskipun mungkin sahaja tubuh tersebut dibelah, ditoreh, dipotong, malah kalaupun digergaji. Ini bermakna bahawa untuk merasakan siksaan di alam barzah, roh dikembalikan ke dalam jasad untuk dirasakan tentang siksaan yang dikenakan di alam barzah. Perkara yang selanjutnya yang perlu kita hayati juga ialah azab yang berlaku pada jiwa, pada roh sebenarnya lebih menyakitkan berbanding azab yang berlaku kepada jasad. Di dunia ini, di dalam kehidupan kita yang ada ini, kita sering merasakan siksaan terhadap jiwa, terhadap batin, terhadap rohani kita, yang mana ia boleh mencetuskan satu rasa sakit yang luar biasa yang sebenarnya tak dapat nak ditanggung oleh roh dan jiwa kita. Sebagai contoh, jika ada seseorang itu dipenjara yang mana dia dijatuhkan dengan hukuman mati hanya tunggu untuk pelaksanaannya 1 bulan yang kehadapan, maka orang itu sebenarnya jiwanya merasa sangat seksa menunggu 30 hari kehadapan dia bakal dikenakan hukuman mati, padahal ketika itu jasadnya belum lagi diberikan apa-apa penyeksaan. Jasadnya belum dikenakan sebarang kezaliman ataupun pukulan ataupun apa-apa tindakan, tetapi jiwa yang sedang terseksa menunggu saat-saat kematian lebih terasa akan sakitnya berbanding jasad yang secara zahirnya belum terkena dengan apa-apa tindakan atau siksaan. Ini menunjukkan bahawa bentuk siksaan yang dikenakan di alam kubur, di alam barzah, adalah sesuatu yang disifatkan sebagai perkara ghaib, yang mana kita wajib mengimani tentang perkara dan kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang. Disebutkan wahai yang memiliki jiwa yang tenang, tidak disebutkan dalam ayat tersebut wahai jasad yang tenang. Kerana ketenangan yang hakiki yang menyelamatkan seseorang daripada terasa betapa azabnya azab kubur, betapa seksanya seksa di alam kubur, adalah dari jiwanya. Kebersihan jiwa, kesucian jiwa menjadi asbab kepada selamatnya jiwa dan jasad daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada azab kubur yang hakikatnya adalah perkara yang benar. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Teratu, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, penganiayaan atau penyeksaan atau tempat untuk menyeksa orang. Ayat contoh, pada zaman silam, hamba abdi begitu gentar sekiranya diugut untuk dihantar ke tempat teratu kerana mereka pasti akan mati di sana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya baik-baik saja. Okey, kalau tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya di klinik yang berhampiran. Maklum ni tengah musim jerebu di sana sini lah . Okey, apapun, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan diri. Dikala jerebu melanda negara kita ketika ini, rata-rata saya tengok di media sosial semuanya memuat turun gambar yang mana pagi tadi jerebu yang tebal. Itu bukan kabus . Dia campur lah kan. Tapi kalau belah petang tu bukan kabus lah . Itu adalah jerebu semata. Jadi kalau boleh hati-hati mana yang kalau kata orang di tempat yang agak tebal jerebunya. Jadi kalau boleh kita sentiasalah memasang lampu kenderaan kita itu dengan lampu yang besar. Bukan lampu kecil . Lampu besar. Supaya nampaklah orang di hadapan kita itu. Ada kenderaan. Tolonglah prihatin ketika kita ni berada di atas jalan raya. Kerana bukan kita seorang saja yang berada di atas jalan raya. Rakan-rakan lain pun turut sama. Jadi kepada anda di luar sana, tolong buka lampu besar. Kadang-kadang ada juga yang berhati-hati, sentiasa berhati-hati, yang alert, okay, depan okay, ada kenderaan kan. Tapi kadang-kadang malang tak berbau pun nak kena juga. Kerana hari ini beberapa media sosial memuat turun juga kan, beberapa rakyat kita yang kan. Saya sebenarnya tak boleh nak bercakap sebab sedih sangat sebenarnya. Apa pun saya nak ucapkan takziah lah buat rakan saya. Buat rakan saya yang kehilangan 3 sekali anak dia. Di Kayor Pasong. Apa pun saya ucapkanlah takziah kepada rakan saya ini yang bernama Julaiha binti. Julaiha binti Munaji. Jadi semoga diberi kekuatan dalam menghadapi situasi ini. Sebab kita tahu anak dia meninggal hari ini 3 orang sekali akibat jerebu ini. Kerana dia tak nampak kenderaan ataupun lori yang berada di hadapan dia. Kan ketika membawa adik-adiknya pulang kerana mereka tak sedar bahawa hari ini sekolah rupanya tutup. Okey, apa pun saya ucapkan takziah kepada Julaiha, sahabat saya dan juga ahli keluarganya. Semoga kita semua sentiasa alert dalam keadaan sekitar kita. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okey, kita terus layan selepas ini. Ada Sepatah Sehari, ada Vitamin Jiwa dan juga Gincu Mira. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nama saya K. Azhari Rumah, okay, peniaga di Pasar Tani Kekal dan Cina Lima. Okay, untuk bajet 2027 ni, minta pada dinas berkenaan lah untuk jagalah peniaga-peniaga ni, untuk bagilah bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan juga kiranya kata bantuan tu biar salur pada yang pada peniaga-peniaga yang kecil lah ni, untuk meningkatkan dengan sekarang, dengan ekonomi global sekarang ni, dengan naik apa semua kan, barang semua naik. Jadi kita peniaga-peniaga kecil ni dah terkikas lah dengan apa ni, dengan kita punya peniagaan. Okey, tentang budi mandani minyak tu kalau boleh diteruskan. Diteruskan sepanjang bila-bila lah, teruskan sampai bila-bila je. Untuk bantuan pada kita ni lah, bagus jugalah kalau dah ada madani petrol ni kan. Memang saya memang guna kereta hari-hari. Kadang tu lah macam ni, dia dah start turunkan berapa dulu yang kita cakap. Jadi saya pun kadang tuang RM20 dapat subsidi, boleh gunakan 2 hari je. Dia ada perjalanan daripada tempat rumah ke sini, ada anak lagi dan sebagainya.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hai semua, sepatah sehari hari ini kita nak belajar lagi satu bahasa yang baru. Nak tahu bahasa apa? Kenalah dengar. Bersama dengan Cik Kis hari ini, kita ada Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai semua.
0: Okey, hari ini Teacher Nana nak ajarkan bahasa apa dekat para pendengar?
1: Saya akan ajar bahasa Korea dalam sepatah sehari.
0: Itu dia. Teacher Nana akan bersama dengan kita lepas ini untuk ajar anda semua sepatah sehari belajar bahasa Korea. Baik Teacher, Teacher sihat hari ini?
1: Ya, sangat baik.
0: Okey. Hari ini kita nak belajar perkataan apa Teacher?
1: Saya nak ajar 만나서 반가워요.
0: 만나서 반가워요. Apa maksudnya tu?
1: 만나서 bermaksud bertemu.
0: 만나서 bertemu.
1: 반가워요 bermaksud gembira.
0: 반가워요 ni gembira. Jadi gembira bertemu lah.
1: Betul.
0: Cik Kis pun gembira bertemu dengan Teacher Nana hari ni tau.
1: Saya juga sangat 만나서 반가워요.
0: Itu dia. Hari ni dapat tak kita belajar dalam bahasa Korea? 만나서 반가워요. Itu gembira bertemu. Jadi untuk anda semua, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia. Johor FM.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ni Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ni ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam brush, spun, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, spun makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat spun tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, spun atau brush dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Johor Bahru 101.9 Engkau masih

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Sunt acolo.
1: Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. 2.49 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan saya di sini, DJD sehingga jam 6 petang nanti. Okey, nak bacalah satu dua ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Ni ada Adiana dari Skudai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan buat semua pendengar setia Johor FM. Hari ini menu, kata dia tadi, makan lauk kampung je. Alhamdulillah, sukalah kita dengar ya. Okey, kita ada juga Encik Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid, Sempang Renggam. Salam variasi permata, ucapan dan selamat tengah hari ataupun selamat petang pada isteri yang tersayang, iaitu Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM. Untuk Kak Sadia, Mami Renggam, Ina Mahadi, Marfu Abalan, Wak Ali dan juga isteri Wak Saring, Ajib Supangat, Din Kubur, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita siapa ni ada? Yes, Sebastian Devin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, yes, selamat petang. Okey, apapun, terima kasih buat anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, di kala musim jerebu ini, hari ini dan juga esok merupakan hari penutupan sekolah sempena dengan dengan musim jerebu ketika ini yang melanda negeri kita. Kalau ada rasa sakit dan juga pening dan juga sakit tekak, boleh jadi ia adalah tanda kesan jerebu. Kalau boleh dapatkan rawatan sesegeranya. Macam mana tu? Kan dia rasa pening kepala, rasa mata pedih, lepas tu batuk, sesak nafas, sakit tekak, itu antaranya. Kalau boleh, kita kurangkanlah aktiviti di luar, banyakkan minum air, pakai pelitup muka. Nak bagusnya pakai yang jenis N95 ya. Itu yang baguslah, tebal tu kan. Dia macam kalau orang pergi meracun tu, dia pakai jenis dia macam gitu. Dia bukan yang ada tutup jangin-jangin tu tau, dia yang tebal sikit lah. Ada jual tu sebenarnya. Okey, kepada anak-anak kita yang mana sedang PDPR ketika ini, kalau boleh teruslah laksanakan tanggungjawab anda sebagai pelajar. Itu kita nak ingatkan. Bukan apa, mentang-mentanglah dapat cuti, kan janganlah ditinggal mata pelajaran itu. Sebab beberapa hari saja lagi kita akan menghadapi ataupun anak-anak kita ni akan menduduki peperiksaan SPM untuk tahun 2026 ini. Manakala untuk sekolah agama untuk darjah 6 STEA, kan, jangan dilupakan. Kalau boleh, inilah peluang kita, masa kita untuk menimba ilmu, mudahkan kita untuk menjawab nanti. Kalau kita tak lakukan dari sekarang, bila lagi, ya tak? Ini sajalah peluang yang kita ada. Lepas ini kita dah tak merasa lagi SPM. Tapi boleh je kan nak buat itu kalau kita buat ulangan lah. Tapi kalau boleh, ya janganlah ya. Okey, jomlah pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam, dan selepas itu kita

Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.

0: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya Anwar bin Latif, sebagai orang meniaga, saya nak yang meniaga ni ekonomi naiklah. Macam orang banyak-banyak pelanggan datang, macam itu. Harga nak kena kontrol lah, jangan kita beli harga luar tu mahal sangat. Jadi kita belanja pun mahal, orang tak banyak beli. Bantuan-bantuan adalah, kalau kerjaan bagi adalah, madani ke apa semua adalah. Untuk berniaga kecil memang ada, memang kerjaan bagi. Kalau saya minta, kalau rakyat yang berniaga kecil-kecil ni, memang diteruskan lah. Kalau boleh, tiap bulan bagilah. Pasal kos belanjaan dah mahal. Itu je lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Brand No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megaz FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, bagaimana petang hari anda? Okey ke tidak? Diharap okey-okey sajalah ya. Maklum ni musim jerebu lah kan. Jangan kata tak nampak lah eh. Okey, kepada anda yang sedang mendengarkan Radio Johor FM ketika ini, yang pastinya kebelakangan ini kita banyak dengar cerita berkenaan dengan isu semasa kan, terutamanya berkenaan dengan kematian seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun di sekolah di Yongping pada 3 Oktober lalu. Jadi kalau boleh kita sama-samalah kita pantau anak-anak kita. Okey, pantau anak kita tu bukan kerana apa, kadang-kadang depan kita dia biasa-biasa saja. Kadang-kadang bila berhadapan dengan rakan-rakan di sekolah ataupun di hadapan cikgu, itulah baru kita tahu bagaimana keadaan mereka sebenarnya, bagaimana sikap mereka sebenarnya. Jadi kalau boleh kita sentiasalah berborak kan, berbual dengan anak kita, bagaimana keadaan mereka kan. Sentiasalah bertanya khabar. Kerana kita tak tahu kan apa yang berlaku di sekolah. Kebelakangan ini memang banyak isu yang melibatkan buli kan. Jadi kalau boleh kita rajinlah kan, sementara dengan keadaan PDPR dalam musim jerebu ini. Jadi ambillah peluang ini untuk kita sama-sama mendekatkan diri kan, dua beranak, empat beranak, kita bertentang mata, berbual kan, bercerita apa saja. Apa saja cerita berkenaan dengan hal perihal sekolah, perihal dunia mereka, sesekali kita kena bercerita. Okay, kita kalau boleh, kita nak hindarkan dengan perkara-perkara sebegini. Kan sebab dulu kita ada juga dengar kan, zaman-zaman zaman-zaman kita muda belia dengar juga buli, tapi tidaklah serancak serancak tu ada tanda koma atas serancak hari ini kan. Mungkin dengan adanya media sosial di mana-mana ni, jadi kita dapat tahu perkembangan terkini, macam-macam ceritanya. Jadi kalau boleh kita sama-samalah bendung kerana hari ini undang-undang di sekolah tidak membenarkan guru melebihi daripada ibu bapa. Jadi kita selaku ibu bapa yang bermula, yang katakan pendidik di rumah ini, jadi kenalah kan menegur dan mengambil pendekatan yang sewajarnya, kerana pendidikan kita, pendidikan anak-anak ini bermula dari rumah. Jadi kitalah guru pertama anak-anak kita lah jadi kita sebagai pendidik kenalah sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kerana kebelakang ini agak, kata orang, agak membimbangkan lah sentiasa tegur anak-anak kita, sentiasa tunjukkan ataupun memaklumkan perkara yang boleh, tak boleh, yang sepatutnya dan tidak, tak patut, begitu kan. Okay, kadang-kadang kita sibuk bekerja kan, ibu bapa sekarang sibuk bekerja dalam sama-sama, kata orang, menambah pendapatan keluarga, tapi di samping tu janganlah kita abaikan anak-anak kita. Okey, peringatan ini juga sebenarnya untuk saya juga kan, sebab kita bimbang masing-masing, semua ada anak remaja yang sedang meningkat usia. Okey, kepada anda di luar sana, ni sekejap saja lagi mungkin ramai dah nak balik kerja, hati-hati di jalan raya. Pastikan kenderaan anda semua berada dalam keadaan baik, dan jangan lupa kalau di kawasan anda ataupun di tempat yang anda lalui itu berjerebu tebal, jadi kalau boleh bukalah lampu tinggi ataupun bukalah lampu besar, ataupun sesuaikan dengan keadaan lah lampu tu, buka kecil boleh, besar boleh, asalkan
anda buka lampu, onkan lampu kenderaan kita itu supaya orang di jalan yang bertentangan dengan kita itu nampak keberadaan kita. Kan manalah tahu kan mereka ni nak cepat, nak cepat, nak cepat, nak cepat. Oh, rupanya kat depan tu ada kereta tak nampak. Kan rupanya dalam keadaan dia memotong kenderaan di hadapan mereka itu, rupanya di hadapan yang bertentangan dengan kita itu ada kenderaan. Kan kita tak naklah perkara yang tidak diingini berlaku lagi. Okey, cukuplah yang pagi tadi . Kan sedih kalau kita ingatkan balik kerana tiga orang sekali pergi, kan tiga orang anak kan. Jadi apa pun, sama-samalah kita hindari dan sama-samalah kita mengatasinya. Jom layan-layan dululah, kita layanlah dulu lagu Amy Search ni. Dalam pada kita layan itu, jangan lupa apa yang saya sebutkan tadi . Okey, ni lagu Amy Search, Kerja Gila. Ya, untuk anda. Layan dulu. Drive FM Permata Selatan.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
1: Johor FM.

Ya, 4:50 minit petang. Itu dia tadi lagu Arisari Watan, Lamunan Terhenti. Awak kalau mengelamun, jangan berhenti, sampai berhenti kenderaan tu pula, ya. Mana dah tahu kokot kan. Beraturlah panjang sekarang ni. Kesesakan lalu lintas berlaku di mana-mana kan. Jadi tengah-tengah berhenti tu mengelamun sekejap kan. Tiba bunga lamun tu, tiba je nanti sekarang orang belakang horn kita. Jangan lama sangat lah melamun tu je. Okey, kepada anda yang murah hati nak menderma, mungkin anda suka untuk menderma melalui setitis darah. Bolehlah berbuat demikian, iaitu bermula hari esok. Hari esok, hari Jumaat 9 Oktober, 8 pagi hingga 4:30 petang, bertempat di Pusat Pendermaan Darah HSA JB, Jalan Mahmudiah. Dibuka juga di Pusat Derma Darah Jauhar Midvedi Sauki, Aras 4 Center Court, bermula 10 pagi hingga 6:30 petang. Pada 10 Oktober, itu hari Sabtu, Pusat Derma Darah Jauhar Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley Sauki, Aras 4 Center Court, dibuka bermula 10 pagi hingga 6:30 petang. Okey, ada juga van bergerak 11 pagi hingga 4 petang, di mana di Maidin Mutiara Rini Johor. Pada hari Ahad 11 Oktober pula, akan dibuka di Lotus Plentong, bermula 10 pagi hingga 3 petang. Itu ada van bergerak, ya. Dan di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley Sauki, Aras 4 Center Court, bermula 10 pagi hingga 6:30 petang. Itu kepada anda yang suka untuk menderma melalui setitis darah. Ini tahniahlah kepada anda yang suka berbuat demikian, kerana anda merupakan hero di belakang tabi. Anda adalah, kata orang, yang sentiasa membantu di kala kesusahan. Inilah dia. Tapi kan, lepas kita menderma darah tu, pasti dah ada yang lebam-lebam lah tangan kan. Kita faham tu. Jadi katanya lebam pada tempat cucukan selepas menderma darah boleh berlaku. Jadi silalah tuam dengan ice pack sekerap mungkin. Jangan guna panas, guna ice kan, guna yang sejuk tu. Kan, lebam dan rasa sengal biasanya akan pulih dalam tempoh 2 minggu hingga sebulan ataupun lebih. Sekiranya lebam semakin teruk atau disertai dengan kemerahan bengkak, rasa panas pada lengan ataupun demam, silalah segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan. Itu dia kan. Jangan dibiarkan pula lah, ya. Takut melarat lah. Kita tak tahu apa yang di balik kulit kita tu. Tak nampak dengan mata kasar. Jadi kalau boleh, dapat rawatan di klinik-klinik yang berhampiran. Okey, untuk makluman anda semua, pada jam 5 petang nanti, kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita layanlah lagi lagu untuk anda yang telah disusun. Jumlah kita layan dulu lagu Lelaki Teragung, Dayang Nur Faizah, Jual FM Permata Selatan.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Dar.

101.9 Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Sepak. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Teratu, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, penganiayaan atau penyeksaan atau tempat untuk menyeksa orang. Ayat contoh, pada zaman silam, hamba abdi begitu gentar sekiranya diugut untuk dihantar ke tempat teratu kerana mereka pasti akan mati di sana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. So far ni customer kat ni, memang customer itu je lah tetap minggu. Itu je lah tetap minggu.
2: Jadi kena jaga yang itu.
0: Ya, customer ni.
2: Okay.
0: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita. Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Gitulah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Sunway Citrine.
0: Sunway Citrine, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia akan panggil satu kampung lah datang. Dan mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh bertutur dalam berapa bahasa?
0: Saya boleh. Sebenarnya saya
2: sebab ini dah pramugari kan. Kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okay. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni ya. Okay. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, of course. Chinese lagi. Chinese, Mandarin.
0: Hokkien. Tionghoa.
2: Okay.
0: Bahasa Tionghoa. And then sedikit saya belajar dengan anak saya French.
2: Oh, French.
0: Dia expert in Spanish.
1: Tak adalah. Itu yang sejuk.

0: This is on air.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Asosiasi Permata di JFM Permata Selatan. Itu tadi lagu pesanan untuk Cik Rokiah. Bukan saja untuk Cik Rokiah. Ya, Cik Jenab, ya Cik Jenal kan. Untuk siapa? Pak Hassan. Semualah tu. Pesanan untuk anda dan untuk diri saya juga. Kadang-kadang kita ni lupa kan. Bila jalan tu lapang sikit, mulalah tekan minyak dia laju lah sikit kan. Bila kita berhenti tu, mulalah bosanlah pula, mainlah telefon. Okey, hatilah. Okey, hati-hati apa saja yang anda lakukan di dalam kenderaan kerana anda sedang diperhatikan. Begitu. Kan, kita tak tahu siapa yang perhatikan kita kan. Tiba-tiba ada pula kamera, nampak kita tengah main handphone awak. Takutlah kan. Bukan takut apa, takutnya nanti tiba-tiba ada adik polis, abang polis, pakcik polis tiba datang kat tepi kereta kita kan. Jadi hati-hatilah awak eh. Kalau dalam pada tu sambil-sambil kita apa tu tengok kiri dan kanan. Kita tak nampak lah kan, kita takut kita tak nampak. Rupa-rupanya belakang ada ambulan. Ada ambulan, Nino-Nino tak dengar, kurang kuat lah agaknya sirin dia tu kan. Jadi tak dengar dah kita ni tengah-tengah laman. Tidaklah tengah laman kan. Jadi dalam pada tak dengar tu, cubalah kita perhatikan, tengok-tengok kiri dan kanan. Kita bagilah laluan kepada kenderaan yang memerlukan kan, polis, lagi apa, ambulans, pencara dan yang seangkatan dengannya. Okey, kepada anda luar sana. Okey, petang-petang hari ini cuaca apa untuk anda? Okay, tak kisahlah kan. Mungkin petang-petang hari ni ada saja aktiviti yang anda lakukan. Dan jangan lupa dalam masa kita berjerbulah ni keliling rumah kita tu, kemah-kemahlah sikit ya. Lagipun ada anak-anak kita di rumah ketika ini, jangan biarkan mereka terus larut dalam handphone mereka. Jadi ajak-ajaklah mereka untuk kita kemaslah keliling rumah. Bukan keliling rumah tu, tak semestinya kita keluar lama sekejap aja ke tepi rumah tu. Kadang-kadang ada je apa, tisu, sampah plastik, plastik air dan sebagainya, kan. Ni bukan apa, dalam pada kita berjerbu ni ada je penyakit-penyakit lain yang kita tak nampak. Kita khawatir denggi lah awak. Kan ada penyakit denggi, hospital dah penuh dah ni. Jadi kalau boleh kita kurang-kurangkanlah kan. Kurang-kuranglah sertai ramai yang apa, pesakit-pesakit yang ramai di hospital tu. Kan hospital penuh dah awak. Tak percaya pergilah tengok. Dengan pesakit denggi. Jadi kita sebagai orang yang berada di rumah ni, kalau boleh jaga kebersihan rumah kita. Mana ada tempat air yang bertakung tu, kalau boleh bersihkan. Buanglah sampah-sampah yang menakung air kan. Buang secepatnya. Bersihkan kawasan perumahan kita tu sebaiknya. Anak-anak kita ni ada kat rumah, jadi tolong-tolonglah kan. Tengok-tengokkanlah juga, ingat-ingatkan mereka, kerana kebersihan inilah merupakan ibadah ibadah dan juga wajah kita. Itu yang selalu kita kena ingatkan untuk anak-anak kita, supaya mereka tidaklah mewarisi penyakit-penyakit yang ada ini kan. Apa tu, bukan penyakit apa, penyakit M dia ni, penyakit M ala nak buat sampah lah kan. Jadi kena ajar. Kalau macam kita dulu, mak kita jerit, "Dik, cepat dah sapu sampah." Dah pegang sapu sampah, tolong sapu sampah, ya tajak rumputnya lah kan. Macam-macam aktiviti kita. Sampailah ketua ni pandailah semua buat kerja. Alhamdulillah, itulah berkat orang tua kita kan. Dulu tak ada handphone, jadi itulah kerja-kerja kita di rumah. Jadi alhamdulillah pandailah buat kerja rumah ya. Pandailah kemas-kemas rumah. Jadi bila sekarang ni semuanya nak ditegur, semuanya nak disuruh, jadi kena ingatkan juga. Okey, buat anda semua, walaupun hari redup-redup ni sejuk-sejuk lagi tu kan, jangan lupa mandi ya. Ni lagu untuk anda. Ni lagu apa ni? Lagu Tak Tentuang. Okey, Jor FM, terus layan Permata Selatan.

SARA. SARA ialah bantuan tunai yang dikreditkan ke dalam MyCard penerima yang layak bagi pembelian meliputi lebih 140,000 barangan asas dalam 15 kategori di lebih 13,000 kedai dan pasaraya terpilih seluruh negara. Dan bilangan ini akan terus bertambah dari semasa ke semasa. SARA adalah program lanjutan daripada Sumbangan Tunai Ramah STR yang merupakan program bantuan bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi. Program sumbangan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi golongan rentan di bawah Belanjawan 2026. Baki kredit SARA boleh dibawa ke bulan-bulan seterusnya.

Perhatian, 101.9 Parit Jerman, Tampuk Laut, Puteri Menangis.

Variasi permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, ni untuk makluman buat semua kontraktor di luar sana. Pelanjutan tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 / 2016 sehingga 31 Disember 2026, yang mana tempoh asalnya 16 April hingga 30 September 2026 yang kini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2026. Jadi kadar pengurangan kompaun sehingga 98.75%. Jadi kepada anda di luar sana, bolehlah berbuat demikian. Pengurangan kadar kompaun ini terpakai kepada syarikat yang telah membuat serah simpan dokumen tertunggak sedang dalam proses pembubaran, telah membuat permohonan pemotongan nama atau dikenakan tindakan pemotongan nama oleh pendaftar serta syarikat yang telah dibubarkan. Jadi untuk maklumat lanjut, bolehlah berhubung dengan ataupun bolehlah rujuk ke portal rasmi SSM di www.ssm.com.my. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026. Bertemankan dengan saya DJ D sehingga ke jam yang terakhir ini. Apapun, terima kasih buat anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM ini sehingga sehingga 12:30 malam nantilah kan. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak yang terus mendengarkan Radio Johor FM di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey. Mohon maaf dari saya, andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Jangan lupa selepas ini, kita ada Melodi Permata bertemankan DJ Hakim. Selepas ini, terus layan Johor FM. Okey, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Jangan lupa jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga di musim jerebu ini. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.

0: Ultra Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia. Johor FM.

0: Air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
3: So far ni customer akak ni, memang customer itu je lah tetap minggu. Itu je lah tetap minggu.
4: Jadi kena jaga yang itu.
3: Ya.
4: Ya,
3: customer ni.
4: Okay.
3: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita, Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have a such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Gitulah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway. Sunway Citrine, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia akan panggil satu kampung lah datang. Ada mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
4: Puan Liza, boleh bertutur dalam berapa bahasa?
3: Saya boleh. Sebenarnya saya...
4: Sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
3: Fluent in Chinese.
4: Okay. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni ya. Okay. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, of course. Chinese lagi. Chinese, Mandarin.
3: Hokkien. Tionghoa.
4: Okay.
3: Bahasa Tionghoa. And then sedikit saya belajar dengan anak saya. French.
4: Oh, French.
3: Dia expert in Spanish.
2: Tak adalah. Itu yang sejuk.

0: mulakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Baiklah, di jam ini kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata. Hakim akan temani anda dari pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Di mana jua anda berada, terima kasih kerana mendengarkan kami di Johor FM. Dan apa jua yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan pastinya. Jam ini ramai yang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing kan. Ada yang baru balik daripada kerja, baru balik daripada bersia-sia dan sebagainya kan. Jadi Hakim harap anda terus hati-hati di jalanan. Kepada yang memandu, jaga jarak pemanduan anda. Dan kalau ada di kalangan anda yang sedang makan petang pada ketika ini, Hakim ucapkan selamat menjamu selera. Ya, baik, di kesempatan ini juga Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJ D yang temani anda dalam variasi Permata tadi. Dan Melodi Permata ketika ini Hakim pula sambung ya. Jom teman-teman kan Hakim. Dan sedikit Hakim nak mengingatkan kepada rakan-rakan semua, sekarang ini masih lagi dalam musim jerebu. Jadi kalau boleh, kurangkan waktu anda berada di luar. Dan kalau terpaksa berada di luar, pakailah pelitup muka. Hakim ada melihat satu video di media sosial yang juga menceritakan tentang ada beberapa pelitup muka sebenarnya. Walaupun anda pakai, tetapi tidak mampu untuk menghalang kemasukan partikel-partikel jerebu ke dalam saluran pernafasan anda. Jadi itu juga nak dinasihatkan agar anda pilih pelitup muka yang sesuai. Kalau boleh pakai yang tutup muka penuh tu. Ada yang satu kalau kita tengok dalam bentuk empat segi tu, kadang-kadang dia tak tutup kan bahagian atas hidung ni. Tetapi kalau anda pakai yang dalam bentuk cup tu, dia tutup. Itulah agaknya. Kalau boleh pakai yang itu ya. Apapun, kita amalkan langkah berjaga-jaga dan berwaspadalah selalu. Jaga keluarga anda, jaga diri anda. Jom sama-sama layan lagu ini dalam muzik tanpa henti daripada Aisyah Retno, Samudera, Johor FM.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 6.53 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 6.57 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 6.58 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah, bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna." Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini, kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian, mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja, tetapi tidak pernah tergugat walau apapun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah. Dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun sadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu, ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya, dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat. Semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan. Bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar-akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya-Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan bumi putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan bumi putra.
2: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM, Permata Selatan.

juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.2 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.6 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.7 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.9 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam keberkatan. Kita nak menyebutkan pertemuan kali ini masih lagi berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Cuma pada pertemuan ini, bagaimana kita nak melihat pesanan Nabi pada huraian hadis menziarahi sahabat yang sakit. Mafhum hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah bertanya, siapa daripada kamu pada hari ini dia bangun pagi dalam keadaan berpuasa? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa daripada kalangan kamu hari ini telah menziarahi orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa daripada kamu hari ini telah menghadiri jenazah? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kamu hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Jawab Abu Bakar, saya. Berkata Marwan, telah sampai kepadaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berhimpun amalan-amalan ini pada seorang lelaki di dalam suatu hari melainkan ia akan masuk ke dalam syurga. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Salah satu daripada poin dalam riwayat hadis tadi adalah berkenaan dengan menziarahi orang yang sakit. Kenapa kena ziarah orang yang sakit? Kerana dalam Al-Quran menyatakan innamal mu'mina innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, membentuk ukhuwah Islamiah. Yang kedua, kerana apa? Dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa Allah mendekatkan rahmatnya kepada penziarah orang sakit. Jadi siapa yang datang menziarahi orang yang sakit, maka rahmatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang menziarahi saudaranya yang sakit, dia berjalan di taman syurga sehingga dia duduk di sisi pesakit. Apabila dia duduk, rahmat Allah meliputinya. Jika dia menziarahi pada waktu pagi, 70,000 malaikat mendoakannya hingga pada waktu petang. Dan kalau dia menziarahi pada waktu petang, 70,000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan yang ketiga, Allah berkata kepada hambanya yang enggan menziarahi. Maksudnya apa? Ini pesanannya. Kita lihat dulu maksud hadis kursi ini. Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menziarahiku. Dia berkata, wahai Rabku, bagaimana aku hendak menziarahimu sedangkan engkau adalah Rab semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si Fulan sakit tetapi engkau tidak menziarahinya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menziarahinya, engkau akan mendapati aku di sisinya? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan seterusnya, doa menziarahi, iaitu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa la ba'sa tuhurun insyaallah, jangan bimbang insyaallah, sakit itu penyuci kepada dosa. Masyaallah, subhanallah, tabarakallah. Ziarah pada orang yang sakit bukan sekadar hadir, akan tetapi juga memberi doa, memberi semangat, ketenangan hati kepada sahabat kita yang diuji itu. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Teratu, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya penganiayaan atau penyeksaan atau tempat untuk menyeksa orang. Ayat contoh, pada zaman silap, hamba abdi begitu gentar sekiranya diugut untuk dihantar ke tempat teratu kerana mereka pasti akan mati di sana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Selamat malam kepada rakan-rakan pendengar semua. Kami harap semua dalam keadaan sihat walafiat, baik-baik belaka hendaknya. Khamis malam Jumaat hari ini, pastinya besok penghulu segala hari. Semoga anda dapat bangun dalam keadaan yang ceria-ceria hendaknya. Tetapi awal lagi kan nak cerita pasal bangun, nak tidur pun lambat lagi. Kita baru pukul 8 lebih pada ketika ini. Jadi jomlah kita berhibur dengan lagu-lagu yang menarik di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Hakim malam ini. Tetapi sebelum kita berhibur, Hakim nak borak sikitlah tentang Jerebu sekarang ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kesemua 8 stesen pemantauan kualiti udara di Johor masih lagi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Kawasan-kawasannya melibatkan Segamat, Batu Pahat, Keluang, Lakin, Pasir Gudang, Tangkap, Pengerang dan juga Kota Tinggi. Ini cerita setakat 4 petang tadi. Malam ini, kita nak keluar rumah, kita tak nampak jerebunya sebab suasananya pun dah gelap. Tetapi, Hakim yakin keadaannya masih lagi belum sihat. Kalau okey pun masih lagi pada tahap berjaga-jagalah. Apa pun pastikan anda kurangkan waktu berada di luar sebab pukul 4 petang tadi, semua kawasan-kawasan yang Hakim sebutkan tadi, IPU dia lebih 150. Bermakna tidak sihat. Dan ada juga yang merekodkan kawasan paling tinggi iaitu 190 bacaan IPU iaitu di Segamat. Orang-orang Segamat, Hakim nasihatkan berhati-hati pada malam ini ya. Kalau mungkinlah ada anak yang nak keluar lepak dengan member-member dia tu, pastikan suruh jangan keluar lama-lama. Kalau nak keluar sekalipun, nasihatkan dia untuk terus berada dalam kawasan perkarangan rumah yang bertutup. Sebab kita takutlah anak-anak muda ni kan, kalau dia sebut tentang lepak, kalau dia sebut tentang mak nak keluar dengan kawan jap, mesti dekat kawasan-kawasan yang terdedah. Itu yang kita risau kan. Kadang-kadang ada yang melepak tepi jalan jadi kutu malam kan. Itu yang kita tak nak. Satunya bukan sahaja mencacatkan pemandangan, tetapi sekarang ini musim jerebu juga menjejaskan kesihatan. Itulah dia, kita tak boleh nak halang anak-anak kita ni keluar kan. Kalau dia merajuk nanti kita tak bagi dia keluar, satu hal nanti kan. Tetapi ialah kita risau tentang keselamatan dia tak. Nasihatkan je lah, abang kalau keluar tu duduk je lah dalam rumah ataupun duduk dalam kawasan kedai makan ke yang dilepak tu kan. Itu antara nasihatnya lah. Tetapi suruh juga untuk cepat-cepat balik, jangan lama sangat di luar tu. Kita tak nampak jerebu di sebelah malam kan. Itu je lah, suruh dia balik rumah dengan Johor FM je. Lagu-lagu pun best pada ketika ini. Dan cerita tentang lagu-lagu selepas ini, pukul 9 nanti ada berita. Macam biasa, selepas berita kita ada rancangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Tetapi yang penting, anda WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Sekarang ini, jom berhibur dengan lagu ini. Daripada Datuk Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia. Johor FM.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hai semua, Sepatah Sehari hari ini kita nak belajar lagi satu bahasa yang baru. Nak tahu bahasa apa? Kenalah dengar. Bersama dengan Cik Kis hari ini, kita ada Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai semua.
0: Okey, hari ini Teacher Nana nak ajarkan bahasa apa dekat para pendengar?
1: Saya akan ajar bahasa Korea dalam Sepatah Sehari.
0: Itu dia. Teacher Nana akan bersama dengan kita lepas ini untuk ajar anda semua Sepatah Sehari belajar bahasa Korea. Baik Teacher, Teacher sihat hari ini?
1: Ya, sangat baik.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa Teacher?
1: Saya nak ajar 만나서 반가워요.
0: 만나서 반가워요. Apa maksudnya tu?
1: 만나서 bermaksud bertemu.
0: 만나서 bertemu.
1: 반가워요 bermaksud gembira.
0: 반가워요 ni gembira. Jadi gembira bertemu lah.
1: Ya, betul.
0: Cik Kis pun gembira bertemu dengan Teacher Nana hari ini tau.
1: Ya, saya juga sangat 만나서 반가워요.
0: Itu dia. Hari ini dapat tak kita belajar dalam bahasa Korea? 만나서 반가워요. Itu gembira bertemu. Jadi untuk anda semua, Sepatah Sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau, tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan? Macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua nak tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara dia. Cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu, rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian, tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercemar ke apa kan. Jadi, jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni. Basuh hari, buat hari ni. Jadi, cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi, mana nak dapat air basuhan beras kan? Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik. Itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi, ingat tau, lepas ni, kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur mandakan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nama saya okay, Azhari Boma, okay, peniaga di Pasar Tani Kekal dan Channel 5. Okay, untuk bajet 2027 ni, minta pada yang berkenaan lah, untuk jagalah peniaga-peniaga ni, untuk bagilah bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan juga dia kata bantuan tu biar salur pada yang pada peniaga-peniaga yang kecil lah ni, untuk meningkatkan dengan sekarang, dengan ekonomi global sekarang ni, dengan naik apa semua kan, barang semua naik. Jadi kita peniaga-peniaga kecil ni dah tergigas lah dengan apa ni, dengan kita punya perniagaan. Okey, tentang budi mandani minyak tu kalau boleh diteruskan. Diteruskan sepanjang bila-bila lah, teruskan sampai bila-bila je. Untuk bantuan pada kita ni lah, bagus jugalah kalau dah ada mandani petrol ni kan. Memang saya memang guna kereta hari ni. Kadang itulah macam ni, dia dah start turunkan berapa dulu yang kita cakap. Jadi saya pun kadang tuang RM20 dapat subsidi, boleh gunakan 2 hari je. Dia ada perjalanan daripada tempat rumah ke sini, ada anak lagi dan sebagainya.
3: Johor FM.
4: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan, anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Anda kini berada dalam ruangan seleksi di mana Akim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar dan Akim juga akan bacakan kiriman-kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Jom sama-sama dengarkan. Dari Kak Aini Isa, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Akim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Melodi Permata di Johor FM yang terbaik ini, moga happy-happy di malam ini ya DJ. Boleh tak nak minta lagu Jampi daripada Hail Husaini ataupun lagu Yang Terindah daripada Aceh ataupun lagu Suraya daripada Zainal Abidin ataupun lagu Teh Hijau daripada Kumpulan Tulus. Kak Aini nak bagi tahu ni, semua lagu yang Kak Aini minta sama dengan cita rasa Akim. Kejap lagi Akim tunaikan. Tapi di antara lagu-lagu ini, Akim nak mainkan lagu Teh Hijau dulu kejap lagi ya. Kak Aini kita kata lagu-lagu ini untuk hiburan saja. Janji happy you. You happy, I pun happy. You jam, I jam. Ucapan untuk keluarga, suamiku Arifin Hasni, anak-anak yang tersayangnya di Kuala Pilah dan di Ceras Kuala Lumpur, adikku sayang Nona Isak di Kulai dan Suraya Isak di Banting, Selangor. Salam rindu untuk keluargaku, juga pendengar setia di mana-mana jua anda berada. Bersyukur apa yang ada gitu. Sayang selalu okey untuk DJ Akim. Thank you. Ya, sama-sama. Nah, dalam konti ni Hakim tengah bagi mini love ni. Untuk Kak Aini daripada Batu Pahat. Kemudian kita juga ada kiriman daripada Wakman kita. Selamat malam DJ Hakim. Wakman dari Kampung Melayu Bukit Nyamor nak lagu Bunga daripada Thomas Arya ataupun lagu Cinta Tak Kenal Siapa dari Aris Ariwatan dan juga Nafisa daripada Ekspedisi untuk hiburan semua pendengar warga Bukit Nyamuk dan juga Putri Menangis serta isteri tersayang Puan Linda. Dan kemudian yang muncul di sini juga Panglima Perang kita Abang Nin Banjari daripada Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat Johor. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam di Melodi Permata. Sihat-sihat, senyum manis-manis lagi selalu hendaknya. Amin DJ Hakim. Boleh siarkan lagunya dipinta Satu Nama Tetap di Hati Kumpulan AI, Harum Subur di Hati BPR ataupun lagu Penantian Cinta A. Razak Ismail. Terima kasih DJ Hakim, lagu-lagu disiarkan terhibur dan menggamit kenangan. Ucapan Satu Nama Tetap di Hati isteri Fadilah dan juga anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu di mana jua anda berada dan juga menyapa rakannya Abang Ujang Pontian, Pak Wan, Nordin, Kak Long Monas, Adia Marco, Waknah, Jamil dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Kemudian kita juga ada Abang Om Zaimus kita. Selamat malam tuan. Ya, selamat malam Cip. Dia panggil Hakim tuan, Hakim panggil dia Cip. Nak dengar lagu Cinta Zulaika daripada Mami boleh? Boleh. Buat hiburan diri sendiri tengah di depan laptop ketika ini. Ha, buat apa tu depan laptop tu? Tengah melabur ke? Manalah tahu kan. Ha, baik. Apa juga yang anda sedang lakukan? Terima kasih kerana mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Jom sama-sama layan lagu ini. Teh Hijau, Tulus, Johor FM.

0: Jadilah rakan kami di Facebook Johor FM. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nama saya okay, Azhari Boma, okay, peniaga di Pasar Tani Kekal dan Cina Lima. Okay, untuk bajet 2027 ni, minta pada yang berkenaan lah, untuk jagalah peniaga-peniaga ni, untuk bagilah bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan juga dia kata bantuan tu biar salur pada yang pada peniaga-peniaga yang kecil lah ni, untuk meningkatkan dengan sekarang, dengan ekonomi global sekarang ni, dengan naik apa semua kan, barang semua naik. Jadi kita peniaga-peniaga kecil ni dah terkikas lah dengan apa ni, dengan kita punya perniagaan. Okey, tentang budi mandani minyak tu kalau boleh diteruskan. Diteruskan sepanjang bila-bila lah, teruskan sampai bila-bila je. Untuk bantuan pada kita ni lah, bagus jugalah kalau dah ada mandani petrol ni kan. Memang saya memang guna kereta hari ni. Kadang tu lah macam ni, dia dah start turunkan berapa dulu yang kita cakap. Jadi saya pun kadang tuang RM20 dapat subsidi, boleh gunakan 2 hari je. Dia ada perjalanan daripada tempat rumah ke sini, dengan anak lagi dan sebagainya.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
5: Ya, masih lagi dalam ruangan seleksi. Jom kita baca kiriman rakan-rakan kita. Kita ada rakan kendaraan Hakim di sini, Wakna Parik, yang ni geng kendaraan Hakim. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Moga Hakim terus sihat ceria selalu ya. Malam ni ada permintaan lagu kan Hakim? Ada Wakna. Wakna nak minta lagu lama ya Hakim. Boleh, nak lagu apa tu Wakna? Nak lagu Oh Dewi nyanyian Ahmad Jaiz, ataupun lagu Inikah Balasan nyanyian E. Halim, ataupun lagu Patahnya Sayap Malam nyanyian kumpulan Masa? Boleh aja Hakim tunaikan untuk rakan kendaraan Hakim ini. Ha. Ucapan selamat malam dalam Melodi Permata untuk rakan-rakan geng PPS Parit Yani Parit Senah. Puan Sukiah Charuki, Puan G, Marlina, Wonder 5 Catering, Umi Kalsum dan juga sahabat-sahabat grup SKS untuk Cik Nin Banjari dan juga isteri untuk Pak Wan, Wak Jimah, Wak Amin dan semua pendengar radio Johor FM yang lain tak kira di mana berada. Istimewa untuk geng kendaraan Wakna DJ Hakim Comel yang baik hati. Dengar tu dia kata, Hakim baca lagi sekali eh. Kalau yang puji-puji Hakim ni, Hakim baca lagi sekali. Istimewa untuk geng kendaraan Wakna DJ Hakim yang comel dan baik hati. Terima kasih banyak-banyak bacakan dan juga siarkan lagu pilihan Wakna. Itu dia daripada rakan kendaraan Hakim Wakna Parit Yani. Ada juga yang berwhatsapp nombor konti ketika ini. Kita ada Mami Renggam. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam di Melodi Permata. Selamat malam Mami Renggam, nak minta lagu daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Boleh tak? Boleh. Nak dengar lagu di Johor FM bersama DJ yang bertugas katanya. Itu dia Mami Renggam kita. Berwhatsapp dengan Hakim juga, kita ada Abang Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas DJ Hakim. Hadir di sini Abdul Rahman dari Taman Anggerik Bandar Tenggara Kulai. Nak minta lagu Bintang Budak Kacamata. Ha, itu dia, Abang Wakman. Kebiasaannya yang minta lagu Bintang ini orang-orang yang pakai spek. Sebab yang nyanyinya kan budak kacamata. Abang Wakman pakai spek tak? Boleh, nanti Hakim tunaikan. Lagu ini untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan di Radio Johor FM dengan ucapan selamat malam buat isteri tersayang Norli. Kemudian kita juga ada Kak D kita dari Seri Medan, nak minta lagu Pasrah daripada Damia, Cinta Bandar Tasik Selatan daripada Olan, Sakitnya Tu Di Sini, Cita-Cita Ta. Ha, ini Kak D, kalau nak minta lagu Cita-Cita Ta ni, dia kena nyanyikan, dia kena hantar voice note. Lagi-lagi kalau lagu Sakitnya Tu Di Sini tu. Sakitnya, ha, sambung. Itu ada daripada Kak D, kita terima kasih Hakim. Sama-sama. Dan yang berwhatsapp Hakim di sini juga kita ada Kak Tina. Ya, Assalamualaikum DJ Hakim. Selamat malam. Waalaikumsalam. Hakim sihat? Sihat. Alhamdulillah. Di Melodi Permata malam ini akan nak minta lagu. Lagu Haruskah Kita Berpisah atau lagu Niat Di Hati Tak Nak Berpisah dari Aero. Ni nak berpisah ke tak nak berpisah ni? Dah tak ada jodoh. Kak Tina Renggam, terima kasih DJ Hakim. Bye. Ya, itu dia daripada Kak Tina kita. Kita juga ada rakan Hakim yang jauh nun di sana. Siapa lagi kalau bukan Kak Aini dari Teluk Intan hadir lagi malam ini. Assalamualaikum, selamat malam Hakim. Waalaikumsalam. Malam ini akan nak dengar lagu Apex Tajuddin, Jambangan Cinta, dan juga Purple Sampai Hujung Nyawa, dan juga Gravity Aduhai Malang Aduhai Sesalan, dan juga lagu Prime Memory Cinta Takkan Sirna. Itu dia. Wow, lagu-lagu legend ni buat DJ dan juga semua sahabat Johor FM. Semoga sentiasa sihat ceria dan bahagia selalu. Baik, itu dia antara kiriman rakan-rakan kita. Kejap lagi Hakim sambung baca. Sekarang ini jom kita meneruskan hiburan. Sama-sama layan jom lagu ini, Patahnya Sayap Malam, kumpulan Masa.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
1: Terima kasih kerana masih setia dalam ruangan seleksi. Hakim rasa setakat ini, semua WhatsApp yang Hakim dah baca, Hakim dah tunaikan juga kan lagunya. Sekurang-kurangnya satu lagu rasanya Hakim dah tunaikan. Sebab apa Hakim takut kalau terlepas pandang? Bila Hakim baca WhatsApp anda dan ada di kalangan anda yang reply terima kasih, apabila muncul mesej baru tu, jadi nombor anda dah naik ke atas kan? Dan kebiasaannya Hakim lepas baca baru Hakim susun. Tapi bila anda cakap terima kasih, WhatsApp anda dah jadi naik ke atas. Jadi Hakim tak sempat nak buka balik WhatsApp anda tu dan masukkan lagu anda. Tapi Hakim rasalah setakat ini Hakim dah tunaikan semua yang Hakim baca. Betul tak? Tapi kalau Hakim terlepas pandang, WhatsApp balik Hakim semula ya. Sementara itu, jom kita baca WhatsApp daripada rakan-rakan kita. Ini dia, daripada Ikin, Kota Tinggi. Assalamualaikum, selamat malam DJ, waalaikumsalam. Saya Ikin dari Kota Tinggi, nak dengarkan lagu Silaturahim daripada Samudera. Hakim dah susun selepas ini, nanti jom sama-sama kita layankan. Dan kemudian kita juga ada Kak Nora daripada Kota Tinggi, nak minta lagu Dia Milik Orang daripada Harry Khalifa. Sekejap lagi kita lain sama-sama. Terima kasih Kak Nora daripada Kota Tinggi. Dan kita juga ada Kak As kita. Assalamualaikum DJ Hakim, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Hakim yang comel? Sihat. Dia tanya apa khabar DJ Hakim yang comel. Sihat aja Kak As. Moga siap-siap selalu hendaknya ya. Nak minta lagu Semakin Hari Semakin Sayang dan juga Kau Tetap Dalam Anganku. Lagu ini untuk hiburan semua, semoga terhibur. Kalau lagu anda tak sempat dimainkan jam ini, Hakim bawa untuk jam seterusnya ya. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Jom sama-sama layan lagu ni. Silaturahim Samudera. Johor FM.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Teratu, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya penganiayaan atau penyeksaan atau tempat untuk menyeksa orang. Ayat contoh, pada zaman silap, hamba abdi begitu gentar sekiranya diugut untuk dihantar ke tempat teratu kerana mereka pasti akan mati di sana. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Baik, jom kita baca sikit lagi WhatsApp kiriman rakan-rakan kita. Tadi Hakim ada perasan Abang Ujang hantar WhatsApp lebih awal dalam pukul 8.50 macam tu, tetapi dia padam WhatsAppnya, dia hantar yang baru. Ini dia WhatsApp Abang Ujang kita. Pontian hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran di Melodi Permata Hakim. Moga sihat dan ceria selalu. Petang tadi sempat hadir ziarah dan memberi perkhidmatan terakhir kepada mangsa tiga beradik yang maut kemalangan pagi tadi. Abang kenal dengan keluarga bersebelahan kampung je. Takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Al-Fatihah untuk arwah tiga beradik yang meninggal. Semoga syurga buat mereka semua. Salam Melodi Permata juga buat semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Johor FM. Nak dengarkan lagu Ku Jangan Ditinggalkan ataupun lagu Terkenang Selalu dan juga lagu Bila Rindu Black Dog Bone. Terima kasih DJ Hakim. Ya, sama-sama. Itulah antara cerita sedih kita di Johor. Juga dikejutkan dengan berita duka tentang kemalangan yang meragut nyawa tiga beradik di Pontian. Pada Hakim, ini satu insiden yang cukup tragis sebab mangsa yang meninggal dunia ketiga-tiganya adalah kanak-kanak kecil. Seorang berusia 8 tahun, seorang lagi berusia 11 tahun dan abangnya berusia 18 tahun. Dan insiden tu berlaku dekat antara laluan jalan Parit Haji Omar menghala ke Jalan Kayu Ara Pasung. Motosikal dinaiki mangsa-mangsa ini bertembung dengan sebuah lori. Hakim rasa baru nak pergi sekolah lah tu kot. 7 pagi kejadiannya dan mengejutkan ramai pihak juga. Dan bila Abang Ujang cerita kenal

rakannya tadi semasa petang tadi sesi peralihan konti antara variasi permata dan juga melodi permata. Hakim sempat berjumpa dengan DJ sebelum ni, DJ D. DJ D juga kata dia duduk Pontian, dia kenal dengan mangsa dan dia kata insyaAllah selepas habis konti tadi dia nak terus bergegas melawat lah orangnya, keluarganya. Dan kita di Johor FM mengucapkan yang terbaik saja untuk keluarga mangsa. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan juga kepada keluarga, semoga tabah menghadapi dugaan yang menimpa. Takziah diucapkan. Baik, itu dia kiriman daripada Abang Unjang kita. Yang turut berwhatsapp dengan Hakim pada ketika ini, kita juga ada Sandra. Assalamualaikum, DJ Hakim. Waalaikumsalam. Sandra nak minta lagu kumpulan SYJ, Orang Timur, ditujukan kepada pendengar Johor FM. Semoga ceria selalu malam ini. Terima kasih. Sama-sama, Sandra. Dan ada juga yang menyapa Hakim, Azam JPS Jeriti, yang nak minta lagu Aku Pun Tahu daripada Wings ataupun Jangan Paksa Rindu. Terima kasih DJ, lagu ini ditujukan untuk kawan-kawan di JMF dan juga rakan-rakan SUK Johor. Kemudian kita juga ada CN dari Benot nak minta lagu Seberkas Sinar, nyanyian Niki Ardila, ditujukan kepada budak-budak yang kerja shift malam. Dia kata dak-dak JK yang kerja shift malam. Itu dia daripada CN kita. Baik, itu antara rakan-rakan yang sempat berwhatsapp dengan Hakim. Kalau anda ada lagi lagu yang anda nak Hakim putarkan, WhatsApp je Hakim, nanti Hakim terus susun untuk jam ini. Kalau sempat, Hakim mainkan. Apapun, terima kasih setia bersama dengan Hakim sehinggalah ke jam yang terakhir pada ketika ini. Tapi jom layan dulu lagu ini. Adik saya, Abai Sore, lagu permintaan rakan kita dari Endau, Redzuan namanya. Jom layan.

0: Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ya, saya Safuan, pembantu peniaga kat sini untuk bajet 2027. Sebagai peniaga, itulah minta penurunan harga barang-barang asas macam minyak, telur, gula, beras. Kalau tak dapat turun banyak pun mungkin boleh kawal harga lah. Ada certain peniaga kan kadang ada kes simpan barang apa semua. Jadi peniaga pun ada terkesan lah. Sebab kita beli pada kadar yang banyak untuk rolling area peniaga kan. Jadi harapan itu je lah. Kurangkan kos, kurangkan harga. Jadi kita pun boleh turunkan harga peniaga kita. Untuk sektor pendidikan untuk anak-anak macam bantuan 150 tu. Kalau boleh pada tarikan swasta pun diberi jugalah. Sebab anak saya pun baru tarikan swasta. Tak ada apa-apa bantuan kan. Di prasekolah kan. Jadi boleh diperluaskan bantuan tu.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
1: Itu dia lagu yang anda dengarkan tadi, Junaidah 365 daripada kumpulan Himalaya. Ini adalah lagu permintaan Kak Jun kita. Katanya, dia tanya Hakim, Hakim dah lambat ni sempat tak akan nak minta lagu? Akak baru sambut birthday abang ni, Abang Jamal hari ni. Ha, itu dia, dia siap hantar gambar tu. Berkepit, wah. Melekat. Sweetnya Kak Jun kita. Maka disebabkan dia sambut birthday abangnya itu, Hakim tunaikan lagu ni untuk dia dan juga abangnya. Dan Hakim juga ucapkan happy birthday. Yeah. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan berpanjangan. Baik, kita nak meneruskan hiburan tapi Hakim nak juga untuk mengajak rakan-rakan untuk sama-sama kita dengarkan pembentangan Belanjawan 2027 besok pukul 3.30 petang. Dekat mana tu Hakim nak dengarkan? Kalau anda boleh buka TV, buka TV 1 ada siaran langsung. Tapi kalau anda tak dapat nak buka TV, anda berada di luar atau anda berada dalam kereta, anda boleh dengarkan kami di Johor FM. Kami akan sambung siaran langsung dari TV dan juga dari National FM. Jadi anda juga dapat dengarkan sama-sama pembentangan yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkenaan dengan Belanjawan 2027. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Itu dia tema Belanjawan 2027. Baik, jom meneruskan hiburan. Sama-sama dengarkan lagu ini daripada Aceh yang terindah. Johor FM.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menemani Hakim. Sampailah kita berada di penghujungnya ketika ini. Melodi Permata akan tamatkan siaran dan Hakim juga akan mengundurkan diri kejap lagi. Apapun, Hakim minta maaf kalau ada sepanjang siaran Hakim terkasar bahasa ataupun terlebih bicara yang mengguris hati anda semua. Hakim mohon maaf ya. Gurau-gurau tandanya sayang. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Dan untuk hiburan, masih lagi akan diteruskan pada esok pagi dalam Aura Permata temani Cik Kis dan juga Saufi Nawawi. Tetapi untuk kita, Melodi Permata sampai di sini sahaja dahulu. Hakim harap malam ini anda dapat tidur dengan lena dan semoga besok bangkit dengan lebih gembira, ceria dan sihat walafiat hendaknya. Itu harapan Hakim kepada anda semua. Apapun, Hakim nak tinggalkan anda dengan sedikit mutiara kata ini, dan mutiara kata ini Hakim bagi tahu dulu apa maknanya sebab dia sedikit puitis dan berpujangga. Mungkin ramai dalam kalangan anda susah nak tangkap, tetapi mutiara kata ini berkenaan dengan kritikan lah ataupun templak lah kepada mereka yang suka menyindir ataupun menjadikan kekurangan seseorang itu sebagai bahan jenaka. Itu dia, kalau anda ada rakan-rakan yang ada sifat macam ini, minta didengar. Ini mutiara katanya. Andai ditafsir, sindir senda itu memahkotakan darjat. Nescaya hanya menyingkap akal yang kian melarat. Andai dikira riak tawa itu pasak kehebatan, maka tersiratlah kedaifan batin yang muflis keadaban. Di hadapan Jauhari yang arif menimbang budi, kamu hanyalah kabut kelam yang pupus pekerti. Johor FM, Assalamualaikum.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Hai, saya Mawi. Orang Arab. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
2: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
1: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling

ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal 'afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf, wahmilna 'alal 'adli wal insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya 'ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

Deary. I can't be booming.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya lepas sejam. Kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
1: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubat, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. Nasional FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, yang risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir, Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira serongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apa pun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maukah Anda?
1: Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Ah, tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, buruh hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS. Katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan. Sejuk sikit malam ni, tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, Radio Nasional FM sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam dan juga geng burung hantu. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Alah, comelnya Princess Su, awak punya apa burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey, Nida? Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya, lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad Chowkit Road. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okey, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Ha, tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, eh, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kalau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahu dah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Kuanti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat ceria selalu. Hadir lapu diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Aha, harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangkar Cahayah. Atan Joy, Miss Bai Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi. DJ Mira macam manis and geng burung hantu. Comel je, letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik-menarik. Okey. Baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Arsenal FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Arsenal FM, sentiasa di hati.

Jika hilang keberanian untuk bangun semula, apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koh Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu,

jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Kita dah pemasuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah baru bangun, baru nak gosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan. Tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ini membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani game Burung Hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Baru sedar dari lena, terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon, assalamualaikum, tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati, selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kem Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng Burung Hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data Sayangku Khairul Azlan? Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Kumpulan Data Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH, layan geng burung hantu 12 hingga 6 bertemankan National FM sentiasa di hati, layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan, hujung celik dah penghujung minggu dah, nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay, kita juga ada Nilela ke NLela ni, NLela lah ya, kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ malam GBH. Belum pasti lagi, insyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu best-best thank you dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya, salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng burung hantu ni, katanya kalau segmen geng burung hantu ni, semua penyampainya manis, pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalu manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite Tamparan Wanita.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dilto Pagal Hair. Macam mana? Ada rasa macam dalam apa ni, filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-lari kan? Okay. Baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari, dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Amat II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah, jangan tidur-tidur masa bekerja, terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu, bila kita bertugas tu bekerjalah dengan amanah kan, cari rezeki ni kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okey, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin, jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum. Selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai, Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom gi KJ Mira, baru nak gi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okey, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional sentiasa di hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM sentiasa di hati.

Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Gang Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi Mira akan bersama Gang Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Ismail.

0: Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alaihi. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya muliakan yang dikasih hormati Tuan Nadir dan Imam Adik Kuasa, ibu-ibu ayah sidang jemaah dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha khasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mari marahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, jangan beragak pula. Ha, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat. Nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa aduwa, wa khafa aduwa ay yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wa habal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Kayak mulai tidak ada baca Quran, tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Kan? Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu untuk guru semua tu, apa Rasulullah pun minta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni, dapat 300, itu dikira banyak lah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cutuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahu alhamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah, tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu taala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah bagi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Saidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, bukan surah 54 tu belah kiri, annalika hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidina Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah SWT juga wanita, kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Taala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa disangka-sangka. Kadang kita duk berkira-kira ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bagi rezeki serah kat Tuhan, insya-Allah akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Baca di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada Engkau ni ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Nah, ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 dah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fujaatil khair, fujaatil syar. Dan kami minta lindung kepada Engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Ummatul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Dan orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Sri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

Rahman, Ya Rahim. Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepada-Mu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini. Kerana sesungguhnya, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah, kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita, sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah, itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang, sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah. memberi ketenangan, bukan kesibukan. Saudara, inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiak. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah, bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

طب القلوب ودوائها وعافية.

0: Skira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kull mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Pada kali ini kita akan melihat satu kisah yang amat menarik berkenaan dengan putri baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya penuh cabaran, hidupnya penuh ketaatan, dan Sayyidatina Fatimah adalah anak yang dikasihi oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada zuriat inilah lahirnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang mana kedua-duanya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyida syababi ahli jannah, ketua pemuda ahli syurga. Dikisahkan Sayyidatina Fatimah dan bersama dengan suaminya hidup dalam keadaan yang penuh dengan cabaran, kerja harian, ibadah-ibadah, komitmen dan juga tugasan-tugasan yang memerlukan mereka mengerah tenaga mereka seharian. Suatu ketika, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha merasakan bahawa dia perlukan kepada seorang pembantu. Dengan kata lain, dia memerlukan seorang hamba abdi untuk membantu kerja-kerja sehariannya. Lalu untuk memenuhi impian dan hasratnya, dia ingin menyampaikan keinginannya kepada ayahandanya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ketika itu Sayyidatina Fatimah datang kepada baginda Nabi untuk meminta kepada Nabi kalaulah Nabi dapat berikan seorang hamba abdi, dengan catatan kalau ada dari kalangan mereka yang boleh diserahkan atau ada di kalangan mereka yang diperolehi dari peperangan-peperangan, kalau ada dari kalangan mereka yang boleh diperolehi dengan cara pembelian, maka Sayyidatina Fatimah memerlukan satu orang pembantu, hamba abdi, untuk membantu beliau melaksanakan dan meringankan tugas harian. Lalu melihat pada keadaan itu, Rasulullah bersabda kepada anaknya, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin. Maksudnya, nak tak, mahukah kamu berdua jika aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu, seorang khadam? Lebih baik, iaitu apa dia? Idza awaituma ila firashikuma, iaitu ketika mana kamu sudah menuju ke tempat pembaringan kamu, dengan catatan sudah menuju ke katil untuk tidur, sekira-kira sebelum kamu melelapkan dan menutup mata untuk tidur, maka Rasulullah bersabda, fakabbira thalathan wa thalathina, maka kamu bacalah, kamu berdua bacalah takbir 33 kali. Wasabbiha thalathan wa thalathin, dan kamu berdua bertasbihlah 33 kali. Dan kamu berdua bertahmidlah 33 kali. Dan ini adalah lebih baik bagi kamu berbanding seorang pembantu. Setelah diberikan satu penawar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan jalan keluar, jalan ketenangan, jalan kedamaian, jalan keamanan, jalan kekuatan, jalan penyelesaian kepada urusan seharian melalui zikir tadi, maka Sayyidina Ali berkata, fama taraktuha ba'd, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tiga zikir tadi kepada mereka berdua. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebab daripada apa yang mereka berdua amalkan, zikir yang diberikan langsung oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua diberikan tenaga, diberikan kekuatan, diberikan keupayaan, diberikan jalan keluar kepada bagaimana menyelesaikan urusan kehidupan seharian. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah firman Allah ketika mana Allah menceritakan betapa seseorang itu akan mendapatkan ketenangan jiwa melalui dua jalan. Yang pertama, jalannya iman. Yang kedua, jalannya zikrullah. Allah Ta'ala berfirman, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَقْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Mafhumnya, orang-orang yang beriman dan tenang jiwa dan hati mereka dengan mengingati Allah. Ala, ingat, bidzikrillah, ingatlah dengan zikir, dengan mengingati Allah, dengan zikir Allah, dengan zikrullah, tatma'innul qulub, maka jiwa akan menjadi tenang. Rasulullah berikan tips ketenangan, tips tenaga, tips bagaimana untuk menyelesaikan beban tugasan harian kepada Sayyidatina Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Namun ingat, zikir yang dibacakan mestilah didahului dengan kekuatan iman, dengan kesuburan iman, dengan peningkatan iman, dengan pemeliharaan iman. Pelihara iman kita dengan takwa, pelihara iman kita dengan mentaati perintah Allah, pelihara iman kita dengan menjauhi larangan Allah, pelihara iman kita dengan menyelesaikan urusan solat, pelihara iman kita dengan menjaga silaturrahim. Susuli iman ini dengan zikrullah. InsyaAllah, Allah akan bantu kita menyelesaikan bebanan-bebanan urusan duniawi dan memberikan manfaat berpanjangan dalam kehidupan ukhrawi kita, insyaAllah. Bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat dan penghulu segala hari untuk anda. Pagi ini bertemankan Cik Kiz dan juga Saufi.
1: Ya, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, syukur nikmat. Malaysia maju, rakyat selamat. Pagi ini kita semangat sikit, Kiz.
0: Ya, semangat.
1: Kan, macam saya datang ni, saya cuba hiburkan awak.
0: Oh, iya ke?
1: Menari depan awak. Jadi itu orang kata antara perkara-perkara yang
0: kejap lagi saya tuntut.
1: Tidak. Yang tak banyak pun sikit kan. Kadang-kadang kita pergi ke pejabat ke, pergi ke tempat kerja kan. Kita tak dapat nak belanja kawan-kawan. Kita hiburkan kawan-kawan.
0: Hiburkan kawan-kawan.
1: Itu bagus. Satu aura positif.
0: Okey. So lepas ni okey juga tu kan. Hiburkan kawan-kawan kan.
1: Ya, bila satu hari kita cuti, jadi kawan mesti tercari-cari kita.
0: Macam sunyi je ofis ni.
1: Mana si Yanu ni? Tak ada kerja ni. Maknanya orang perlukan kita. Tapi kalau kita diam-diam ambil cuti seminggu pula tu, tak ada seorang pun cari. Tak ada seorang pun tanya.
0: Maknanya?
1: Maknanya
0: pam-pam sendiri lah.
1: Maknanya kita kena tingkatkan kita punya kata sesuatu benda yang positif. Sesuatu benda yang menyenangkan orang.
0: Betul.
1: Jangan benda yang menyusahkan orang.
0: Hidup ni jangan sentiasa nak susahkan orang. Kita senangkan orang.
1: Orang nanti kalau orang kata kalau kita ada nanti alamak dia ni ada. Aduh ni nanti kan aku dah tahu mesti jadi macam ni, mesti macam ni. Macam tu tak syok.
0: Tak syok Baik, itulah.
1: Pagi-pagi dah macam ni.
0: Itulah. Sabar, relax. Semangat sebenarnya.
1: Okay.
0: Untuk pertemuan kita hari ini, Safi, hari Jumaat, penghulu segala hari, tarikh hari ini 9 Oktober 2026. Dan semoga hari ini kita diberikan kesihatan yang baik, kekuatan dan juga kesihatan tubuh, badan, mental yang
1: itu
0: kuat.
1: Itu yang penting. Betul. Bukan apa, sebab kalau kita nak buat kerja ni, kita memang memerlukanlah kesihatan yang cukup baik. Macam ada kan, kadang-kadang orang bila pening kepala sikit je nak buat, aduh malasnya. Nantilah, kejap lah,
0: tak ada mood lah.
1: Kalau perut sakit sikit kan, macam nantilah, macam perut
0: semua sakit lah,
1: perut tengah tak apa-apa sedap ni. Itulah. Tapi kalau kita diberikan kurniaan kesihatan, kesihatan yang baik ni, jadi orang kata kualiti hasil kerja kita tu baik lah. Bagus.
0: Betul. Dan mensyukuri sekali nikmat yang kita dapat pagi ni. Baik, Tuan Safi, jom kita nak teruskan hiburan dulu pagi ini. Ada lagu Slumber OAG untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Itulah.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Jor FM. DJ Selfie, now are we done? DJ
2: Tickets, jom dengar Johor FM.
3: Ya, jom dengar Johor FM. Pastinya pagi ini Safi dan juga Cik Kis menemani anda. Hari ini kalau ya kita kira di beberapa buah negeri dah pun masuk sebenarnya. Uh-huh. Okay, untuk sesi PDPR.
2: Ya.
3: Yeah. Di negeri Johor jugalah khususnya. Uh-huh. Yang lebih
2: hari
3: awal. Bermula uh-huh. pada hari semalam. Hari ini hari yang kedua. Jadi untuk anak-anak kita yang mana berada di rumah tu, janganlah disebabkan hari ini PDPR tapi dia buat macam hari off day. Macam cuti.
2: Dia buat macam hujung minggu.
3: Jadi anggaplah macam hari sekolah juga. Jadi
2: betul.
3: Mereka kena juga buka buku, kena juga tengok apa benda. Mesti ada tugasan yang mm-hmm. cikgu-cikgu semua bagi untuk mereka laksanakan.
2: Ya, itu yang penting. Dan juga kena ada jugalah pemantauan daripada ibu bapa. Walaupun kita bekerja seperti biasa kan.
3: Ya,
2: baik Safi, ini dia kita nak kongsikan juga seperti yang kita sedia maklum semalam. Uh-huh. Ada berita sedih yang kita dengar daripada Pontian.
3: Kemalangan yang melibatkan tiga beradik tu.
2: Betul. Tiga beradik yang pergi bersama tapi tak balik. Pagi semalam, pagi Khamis kan, dia nak pergi sekolah.
3: Ya, kenapa ceritanya gitulah.
2: Uh-huh.
3: Dengar katanya ibunya dah maklumkan, dah bagi tahu yang cuti.
2: Uh-huh.
3: Tapi seakan-akan je tiga beradik ni mungkin rasa macam tak mungkin tak percaya ke kan.
2: Uh-huh.
3: Jadi nak pergi juga. Jadi mungkin ibu dia anggapkan benda tu satu biar mungkin
2: biarlah budak-budak kan.
3: Biar tengok sendiri nanti uh-huh. balik, nanti tahulah nanti macam mana kan.
2: Lagipun jarak rumah ke sekolah tu dalam 2 kilometer. Uh-huh. Macam tak jauh lah. Jadi yeah. si abang tu bawa lah adik-adik dia. Abang yang berusia 18 tahun, adik dia derjah 5 dengan derjah 2.
3: Uh-huh.
2: Pergilah ke sekolah. Dan ada rakaman CCTV kat sekolah yang mereka dah sampai di perkarangan sekolah.
3: Oh, maknanya mereka kemalangan tu waktu balik?
2: Waktu balik. Ada rakaman CCTV dah sampai dan dia macam kata apa ni, patah balik lah ke rumah.
3: Mm-hmm.
2: Patah balik ke rumah. Lepas tu hampir dah dekat nak sampai dengan rumah tu, lebih kurang dalam 200 meter terlibat dengan satu kemalangan jalan raya dengan sebuah lori.
3: Mm-hmm.
2: Akibat apa ni, jerebu.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi, yalah, pemandangan pada ketika itu tak nampak lah.
2: Betul.
3: Keadaan jalan tu.
2: Mm-hmm. Mm. Jadi, itulah kita doakan sama-sama dan kita doakan juga untuk ibu ayah mereka.
3: Yeah.
2: Dia beri kekuatan lah. Yeah, dia
3: betul.
2: Kehilangan anak sekaligus 3 orang.
3: Yeah.
2: Bayangkan macam mana kan?
3: Betapa beratnya rasa.
2: Mm-hmm. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk ketiga-tiga arwah.

0: Anda masih lagi terus kekal setia bersama kami di Ruang Udara Johor FM. Aura Permata, Sofi dan juga Cik Kis pagi ini.
1: Baik Sofi, tarikh hari ini 9 Oktober 2026.
0: Ya. Hari apa hari ini?
1: Hari ini Jumaat.
0: Maksudnya hari apa yang ni?
1: Hari ini sebenarnya merupakan hari sambutan Hari Pos Sedunia.
0: Hari Pos Sedunia?
1: Ya.
0: Sekarang, kalau dulu lah kita kata, kalau sekarang saya tak tahulah, mungkin kita boleh kata agak kurang sikit. Kalau dulu kita dengan pos ni rasa dekat.
1: Sekarang kita tunggu juga barang pasal banyak.
0: Tak, sebab dulu apa company courier ni tak ada.
1: Betul.
0: Selain daripada pos.
1: Daripada abang postman dulu kan.
0: Saya sempat dulu kan macam waktu kita sekolah-sekolah dulu kan. Kadang-kadang kan kita pos barang kalau apa mesti orang akan cakap pejabat pos. Pejabat pos sekarang ni dah memang banyak, kita tahulah syarikat-syarikat penghantar barang ni, syarikat-syarikat kurier ni dah banyak dah. Pilihan tu dah banyak lah. Kalau dulu memang kita dengan pos je.
1: Betul.
0: Yang sebab itu kita dulu kita rasa dekat dengan pos.
1: Kita tunggu apa postman kan. Kalau ada surat-surat yang tunggu. Banyak ke suratnya?
0: Oh, kalau macam awak tunggu, saya tak.
1: Oh iya ke? Saya tak adalah. Saya tak adalah tunggu.
0: Saya selalu orang pos yang tunggu saya.
1: Kenapa?
0: Sebab selalu kalau pergi ke pejabat pos ni, kita bayar bil. Nak pos barang. Kita yang pergi cari dia orang. saya selalu tak ada menerima barang.
1: Oh macam tu eh?
0: Ada orang tak ada hantar.
1: Aduh, kesian. Kan itulah jadi untuk apa-apa postman semua kan. Sambutan Hari Pos Sedunia ni. Di mana sambutan Hari Pos di Sedunia membawa tema untuk tahun ini, satu jaringan pos kepimpinan tanpa batas bagi memperingati penubuhan Kesatuan Pos Sedunia pada tahun 1874.
0: Ya,
1: jadi untuk anda semua, mana tahu kalau anda mengenali apa-apa postman hari ini, nak berikan ucapan istimewa, silakan.
0: Boleh kan ucapan.
1: Betul.
0: Pernah juga kadang-kadang kalau macam abang postman datang hantar surat kan, hantar barang kan. Pernah juga cakap, bang susah-susah je hantar, kenapa tak post je?
1: Awak lah tu kan.
0: Susah hantar by hand.
1: Okay, untuk anda semua, kalau ada ucapan istimewa, boleh hantarkan ke nombor WhatsApp kami 0129301019. Jom kita nak mula dengan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi 7 pagi kita akan ikuti berita nasional. Lagu Jangan-Jangan Wanna Carry untuk anda. Okay tak?
0: Okay je.
1: Macam tu lah.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
2: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunu Yudo Wisnu Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM.
2: DJ Sophie Nawawi dan DJ Zikis. Jom dengar.
3: Johor FM.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di jam yang kedua Aura Permata pagi ini. Sofie dan juga Cik Kis menemani anda. 7.15 minit pagi.
3: Baik, untuk anda petang ini, jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 minit petang.
4: Siaran langsung kita bawakan juga dari Johor FM. Mana yang nak mengetahui, mengikuti, ikutilah Belanjawan 2027 ini. Jadi anda boleh juga dengarkan kalau tak sempat nak ikut melalui apa, melalui platform lain, TV, boleh gunakan radio Johor.
3: Betul, FM. Buka saja, kita akan bawakan secara langsung untuk anda. Dan antara 10 bidang tumpuan utama, kita nak kongsikan juga, ada termasuk kos sara hidup, gaji, perlindungan sosial, peluang pekerjaan, keadilan sosial, pendidikan, kesihatan, perbelanjaan berhemah, tata kelola perusahaan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan juga keselamatan.
4: Baik, jadi nantikan. Okey, bermula 3.30 petang.
3: Betul.
4: Bermula dengan dia punya grandstand lah.
3: Ya.
4: Kan, okey, baik.
3: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi kita akan dapatkan laporan trafik untuk pagi ini. Layan dulu lagu untuk anda, Seribu Impian, KC. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

0: Terima kasih untuk anda yang terus pergi bersama dengan kami waktu ini.
1: Ya, kita nak ikuti laporan trafik pagi ni. 8 besar bersedia di talian kita ada Inspektor
0: Amir.
1: Amir,
0: silakan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 8 hari bulan Oktober 2026 sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 259 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 3 kes kemalangan maut melibatkan 5 kematian yang berlaku di daerah Pontian, Muar dan juga Johor Bahru Utara. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan biasa air mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan biasa air bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Suruhan Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memerlukan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Sihatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Amir atas laporan trafik sebentar tadi.
0: Baik, meneruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda berita Johor FM 7.30 minit pagi. Ada lagu Bagaikan Langit untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Samtulah.

0: Klik Tajuk Berita. Baiklah, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. 5 penerbangan di Senai terjejas akibat jerebu. Cuaca buruk akibat jerebu di negeri ini menyebabkan sekurang-kurangnya 5 penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS pagi semalam terjejas dan terpaksa ditangguhkan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, jarak penglihatan yang rendah menyebabkan pesawat tidak dapat mendarat demi mematuhi piawaian keselamatan penerbangan yang ditetapkan. Katanya susulan itu beberapa penerbangan terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA serta lapangan terbang Changi Singapura. Dan bukan sahaja pesawat tidak boleh mendarat, malah penerbangan yang belum berlepas dari tempat asal turut diminta menangguhkan jadual mereka. Ini dia kenyataannya.
1: Baik, saya nak kongsikan berita luar negara. Kawasan panas di Indonesia masih tinggi dengan jerebu berterusan di Malaysia. Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan di seluruh negara pada Rabu, berkurangan sebanyak 158 berbanding hari sebelumnya. Dan Kementerian Perhutanan memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan 182 kawasan panas tertinggi dalam kalangan 6 wilayah keutamaan, diikuti Sumatera Selatan 71, Kalimantan Barat 34, Jambi 21 dan Kalimantan Selatan 18. Manakala Riau tidak merekodkan sebarang kawasan panas.
0: Baiklah, 38 stesen catat IPU tidak sihat, Johor paling terjejas. Sebanyak 38 stesen pemantauan kualiti udara seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat setakat 8.40 pagi semalam, dengan segamat di Segamat Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 186. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, baki 30 stesen merekodkan bacaan sederhana, manakala tiada stesen mencatat bacaan dalam kategori baik atau sangat tidak sihat.
1: Lagi berita mengenai jerebu, kerajaan Indonesia disaman dakwaan kecuaian melampau tangani kebakaran hutan. Kerajaan Indonesia dituduh telah melakukan kecuaian melampau dalam satu saman berkumpulan berhubung dengan dakwaan kegagalan menangani kebakaran hutan yang mengakibatkan jerebu di Asia Tenggara, penutupan sekolah dan peningkatan penyakit pernafasan. Saman yang difailkan oleh kumpulan masyarakat sivil dan orang asal di Borneo itu menamakan 10 defendant termasuk Presiden Prabowo Subianto, dan Pelatis menuntut langkah pemulihan menyeluruh termasuk tanggungan kos rawatan kesihatan penduduk.
0: Baik, tuan-tuan, klik tajuk berita yang kami dapat kongsikan waktu ini. Berita-berita lain kita bawakan untuk jam yang seterusnya. Sekejap saja lagi nanti.
1: Terus berhibur bersama dengan kami. Okey tak?
0: Okey.
1: Macam itulah.